asyikan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran, dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

Selamat pagi teman produa, teman terbaik kamu ya. Tentunya berbagai lagu pengantara awal aktivitas pagi hari Anda telah kita hadirkan menemani di suasana pagi teman produa. Dan tentunya teman produa, kabar pendidikan dari Aceh Barat, sebanyak 352 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kompetisi berlangsung selama 3 hari mulai 7 hingga 9 September 2026 dengan peserta dari jenjang MA dan MTS dan MI, khususnya jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Untuk Selasa 8 September, OMI memasuki kompetisi jenjang Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri sekaligus berkompetensi secara sehat. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat berharap para siswa berprestasi nantinya dapat terus dibina agar mampu melanjutkan kompetisi hingga tingkat provinsi bahkan nasional. Demikian info Produa, tentunya ringkas pada dan aktual khusus buat teman Produa di pagi hari ini. Dari studio telah menunjukkan pukul 7:18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman Produa di pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan, tentunya berhati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat dengan apa yang ditujukan. Dan teman Produa jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi di program Sepadaya. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kita ngobrol tentang moderasi beragama. Ya tentunya bagaimana kita bisa saling menghargai, menerima perbedaan pendapat dan tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, di tengah keberagaman, perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, boleh berbeda pandangan tetapi tetap saling menghormati. Tidak memaksakan kehendak dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Dan tentunya menurut kamu teman perdua, apa cara paling sederhana untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita akan nantikan ya di ruang dengar Anda, atau nanti kita akan tunggu nih jawaban dari teman Pro 2 melalui pesan singkat WhatsApp. Dan sedikit ya kita sampaikan info cuaca BMKG untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya. Berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah Aceh Barat berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan yang cukup tinggi. Untuk wilayah perairan Aceh Besar, Melabu, BMKG memperkirakan kondisi laut berada pada kategori gelombang sedang sekitar 1,9 hingga 2,1 meter pada beberapa periode hari ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut. Jadi buat teman Pro 2 yang beraktivitas pagi ini, tetap pantau perkembangan cuaca dari informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. Kalau membawa kendaraan, jangan lupa lebih berhati-hati ketika hujan atau jarak pandang berkurang. Berbeda pendapat tetap bersahabat. Berbeda keyakinan tetap saling menghormati dan menghadapi cuaca tetap waspada. Tetap bersama Pro 2, sahabat terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
1: Waduh,
2: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua, dua teman terbaik kamu, gak terasa kita sudah sampai di penghujung sepada pagi hari ini ya. Semoga musik-musik dan juga berbagai informasi tentang yang berkembang di pagi hari ini kita telah hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya mari belajar mendengarkan, menghargai pendapat dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tetap pantau informasi cuaca dari BMKG supaya kita setiap aktivitas kita hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Saya Hendy mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sepada pagi ini. Tetap semangat, tetap positif, saling menghargai dan jangan lupa Produa selalu jadi teman terbaik kamu. Sampai jumpa di sepada berikutnya. Selamat beraktivitas teman Produa. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16. Ini dia Produa Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama pagi nih teman perdua. Apa kabarnya nih pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi oke, semangat dan siap nih menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi nih bareng Tami, tepatnya di tanggal 8 September 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, lagi kerja, kuliah, sekolah, atau nih mungkin masih santai di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay tune nih bareng perdua. Nah pagi ini ada yang menarik nih, karena kita bakal masuk nih ke segmen acara English Corner. Nah, di sini kita nih bakal belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, ringan, dan pastinya nih gak bikin pusing teman perdua. Jadi buat teman perdua yang masih suka bingung nih dengan kosakata bahasa Inggris, pengucapan, atau kalimat-kalimat sederhana yang sering kita temui sehari-hari, pas banget nih buat disimak. Nah, jadi siapkan fokusnya nih, ambil waktu sebentar dan yuk belajar bahasa belajar bareng nih di English Corner hanya di Perdua 90,3 FM RR Melabo. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW15. Ini dia Perdua Melabo, teman terbaik kamu.

saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh.

0: wabarakatuh. Selamat pagi nih para pendengar English Corner. Selamat datang kembali di English Corner, program yang buat belajar bahasa Inggris menjadi menyenangkan, mudah, dan menarik tentunya. Bersama saya Tami di pembawaan perdana saya, dan saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Topik kita hari ini adalah Practice English Everyday for Better Results. Bersama-sama kita nih akan mempelajari kosakata yang bermanfaat, ungkapan-ungkapan yang umum digunakan, serta berlatih berbicara tentang aktivitas sehari-hari kita. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Perdua Melaboh, karena belajar bahasa Inggris dimulai dari sekarang. Telah hadir nih bersama kita narasumber Ibu Miss Penny Nela Syafutri, SPD MPD, selaku dosen bahasa dan kebudayaan Inggris UTU. Assalamualaikum Miss.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tami.
0: Pagi juga. Good morning dong.
1: Iya, harusnya ya. Good morning.
0: How are you today Miss?
1: I'm really well, thank you.
0: Teman perdua nih sangat menyambut kehadiran Miss nih hari ini. Kita akan belajar tentang practice English every day for better research. Boleh dijelaskan nih Miss, gimana nih maksudnya?
1: Okay. Ya, terima kasih, welcome back again ya para pendengar dan juga penonton setia RRI Perdua dimanapun saja Anda berada. Semoga tetap sehat, semangat, dan tidak pernah berhenti belajar bahasa Inggris ya. Karena framenya adalah esteknya kalau kita mau belajar ya tidak harus berhenti di satu hari, betul. Tapi itu terus diulang dan menjadi kebiasaan. Apalagi bahasa Inggris, karena ini merupakan foreign ya, bahasa asing gitu. Nah, jadi kita sudah memiliki program ini sudah lama gitu ya, program English Corner, di mana kita berkolaborasi dari Universitas Teuku Umar dengan Radio Republik Indonesia. Dan sudah ada kolega-kolega dosen-dosen bahasa Inggris UTU itu yang sudah memberikan banyak sekali strategi, materi, ilmu, pengalaman, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk para pendengar, adik-adik ya khususnya, dimanapun saja berada, berubah mindsetnya. Dari tadi gak suka bahasa Inggris, menganggap bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang mungkin agak sulit, kemudian kurang menyenangkan, sehingga dengan hadir bersama kita, mereka bisa berubah ya pola pikirnya. Akhirnya jadi saya suka nih bahasa Inggris gitu. Jadi today, hari ini kita akan, bukan belajar sih sebenarnya, kita akan sharing tentang practice English every day for better result. Jadi bahasa Inggris itu wajib, kalau memang hasilnya mau maksimal, itu wajib dipraktekkan atau dilatih setiap hari,
0: setiap
1: gitu,
0: hari katanya. Ya,
1: jadi makanya kita akan coba kupas ya, kita akan memberikan trik, tips, strategi ya, mungkin bagi audiens dimanapun saja berada. Mungkin nanti ada yang mau kasih pertanyaan, masukan ya, dengan senang hati kita, with pleasure. Okay. Gimana Kak Tami, bisa kita mulai
0: kita
1: saja?
0: Kita mulai dengan tiga kata dulu Miss. Tiga kata, word apa namanya?
1: Gimana?
0: Kata hari ini gitu, word for today. Tiga kata untuk hari ini.
1: What word for today? Untuk dalam bahasa apa nih?
0: Bahasa Inggris dong.
1: Bahasa Inggris ya. Apa ya? Pastinya spirit ya.
0: Iya.
1: Keep studying.
0: Keep studying.
1: Okay. Keep going and keep motivating. Jadi keep motivating. Jadi kita harus termotivasi, kita harus terus belajar. Dan satu lagi tadi pokoknya kita harus selalu bersemangat. Okay.
0: Ya,
1: karena segala sesuatu tanpa dimulai dengan semangat ya, kita mulai dengan niat, terus tanpa semangat semuanya itu akan mudah untuk buyar.
0: Okay. Boleh nanya gak nih Miss, kenapa sih sebenarnya kita nih perlu practice English setiap hari nih Miss?
1: Oh iya, of course. Karena bahasa Inggris ini merupakan, tadi ya sudah sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa untuk negara kita bahasa Inggris ini kan bahasa asing gitu Kak Tami. Jadi tanpa kita praktek ya, tanpa kita latihan setiap hari, artinya bukan harus dari pagi sampai malam seperti itu tanpa henti ya. Ada strategi yang akan kita coba bahas nantinya, sehingga nanti bahasa Inggris itu menjadi terbiasa, bahasa Inggris itu menjadi dekat dengan kita. Padahal kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari itu di HP kita settingannya itu banyak tulisan bahasa Inggris gitu kata Mi. Terus kita pulang ke rumah di kulkas juga ada tulisan bahasa Inggris dikit-dikitnya. Terus di bagian banyak peralatan elektronik di sekitar kita itu bahasa Inggris gitu. Sebenarnya bahasa Inggris itu sudah sangat dekat dengan kita. Tapi berdasarkan survei lapangan, terkadang apa nih mata kuliah, mata pelajaran kalau di sekolah yang paling tidak disukai oleh anak-anak. Dan itu sangat miris sekali ya, masih banyak yang menjawab bahwa bahasa Inggris ini merupakan iyalah tergolong mungkin mata pelajaran yang belum terlalu disukai gitu ya. Dan ini menjadi panggilan sebenarnya bagi kami praktisi mengajar bahasa Inggris gitu. Ini juga harus meneliti kira-kira faktor apa yang menyebabkan adik-adik semua ini rata-rata kurang suka bahasa Inggris.
0: Ini sih, Miss, kalau jawabannya kayaknya lebih ke kadang malah diejekin gitu. Sama teman-teman kan kalau kita practice kayak gitu kan bahasa Inggris malah dikirain so banget.
1: Nah, itu dia ya framing tadi. Kita sebenarnya sebenarnya kita hidup ini bukan untuk orang lain sih katanya ya. Artinya kalau kita kalau kita menggubris atau kita melayani apa yang orang lain sampaikan untuk kita. Jadi kita akan terus dengan zona seperti itu. Kita gak mampu bergerak keluar out of the box gitu. Kita akan melingkari diri kita, mengikat diri kita. Saya gak mau, saya takut, saya gak berani, saya takut salah. Padahal kunci bahasa Inggris dasar sekali ya, itu adalah kita berani gitu. Gak masalah apapun yang orang lain ucapkan dan katakan untuk kita. Mau apa tadi misalnya show off mau orang lain katakan aduh gaya nih bahasa Inggris, semakin orang katakan itu jadikan itu sebagai milestone gitu, batu loncatan, atau jadikan itu sebagai motivasi. Kalau orang berkata demikian berarti saya harus mampu membuktikan saya bisa bahasa Inggris gitu.
0: Jadi mungkin kayak menggunakan setiap hari itu minimal berapa kata sih supaya kita lebih lancar gitu.
1: Nah,
0: bahasa Inggris
1: inilah yang akan kita bahas.
0: Miss, boleh dimulai.
1: Siap. Baik, teman-teman Pro 2 dimanapun saja berada, dan juga Kak Tamis, bagaimana dapat kita lihat bersama di layar gitu ya. Hari ini topik kita adalah tentang practice English every day for better result. Ada kata kunci di sini adalah better result, untuk hasil yang lebih bagus, dan every day. Ada kata setiap hari. Nah, kedua kata ini, ya, kedua phrase ini, frase ini memiliki keterkaitan yang sangat mendalam. So, ketika kita melatihnya, practice-nya setiap hari, automatically kita akan mendapatkan better result. Itu sih sebenarnya konsep kita pada hari ini. Nah, yang pertama sekali konsep dasarnya, apa itu belajar bahasa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Aceh juga mungkin, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan melalui speech sound kita, artikulator kita, alat bunyi manusia gitu. Itu bisa dipahami oleh interlokutor, lawan bicara kita. That's called language. Itu merupakan bahasa. Sesimpel itu, as simple as that gitu Kak Tami. Nah, jadi bahasa itu gak ribet. Bahasa itu gak mempersulit kita sebenarnya. Kalau kita mengubah cara berpikir kita gitu ya Kak Tami. Nah, kalau kita lihat di sini, belajar bahasa itu menghubungkan bagian kecil agar bisa mengalir dengan lancar. Artinya makna itu tersampaikan. Dari yang kecil tadi, kita mulai dari bahasa itu ada huruf. Huruf dulu ya Kak Tami ya. Kemudian dari kumpulan beberapa huruf itu bisa menjadi kata. Dari kata itu bisa menjadi frasa. Frasa misalnya sapu tangan, gabungan dua kata atau lebih, dia itu memiliki makna yang utuh seperti itu, meaningful, dapat dimengerti. Kemudian yang berikutnya ada klausa. Setelah klausa, gabungan dari klausa nanti ada kalimat. Setelah kalimat nanti baru paragraf, essay dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa. Kak Tami, kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, itu ada unsur-unsur penunjangnya.
0: Apa tuh, Miss?
1: So,
0: penasaran nih.
1: Sebagaimana dapat kita lihat sama-sama di sini ya. So, bahasa Inggris itu didukung atau disupport oleh let's see, many factors. Jadi, can say here, ada vocabulary yang pertama, ada grammar, ada pronunciation, and as well as fluency. Nah, jadi Ibaratnya, analoginya adalah kita belajar bahasa Inggris ini ibarat sedang menyusun sebuah rumah atau membangun rumah gitu ya. Jadi vocab itu adalah batu batanya rumah. Kemudian yang grammar itu adalah cara menyusun batanya. Sedangkan yang pronunciation itu adalah cara memasang tiang, dan fluency itu adalah aliran yang lancar. Mungkin slide-nya masih di slide pertama nih.
0: Slide pertama ya, Miss.
1: Oke. Berikutnya adalah vocabulary itu tahu nama jalan, grammar itu adalah aturan lalu lintas, pronunciation adalah memutar setir dengan tepat. Karena kalau seorang supir, driver itu enggak tahu cara untuk memanage ya kan setirnya itu bisa bermasalah. Dan yang terakhir fluency. Kalau di sini kita ibaratkan pengemudi itu lancar tanpa gugup. Nah, ini adalah perumpamaannya Kak Tami gitu ya. Tadi kalau membangun rumah, artinya bahasa Inggris akan dapat dikuasai dengan baik benar, kemudian secara secara komprehensif gitu ya. Apabila mampu menerapkan kesemua keempat unsur ini dengan baik dan benar, begitu maksudnya. Kan tadi ada batu bata, kemudian cara menyusunnya, kemudian ada tiangnya, mungkin atap-atapnya, dan terakhir ada aliran listrik dan air yang lancar, misalnya fluency gitu ya. Karena fluency kelancaran. Jadi konsepnya adalah tidak perlu sempurna hari ini, cukup lebih baik daripada kemarin gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kita mulai dari vocabulary atau kosakata. So, kosakata ini paling sering dan dekat dengan kita ya. Semuanya unsur adalah dekat dengan kita. Cuma yang menjadi dasar untuk kita bisa bicara adalah kata. Kita paham kata apa yang mau kita ucapkan. Seperti itu ya, Kak Tami. Jadi semakin banyak kata yang kita kuasai, otomatis akan semakin luas ide yang bisa kita sampaikan. Seperti itu. Nah, ada kata aktif dan kata pasif di dalam ilmu bahasa. Mungkin di dalam bahasa Inggris juga berlaku hal yang sama gitu ya. Kata aktif apa, misalnya memakan, kemudian berikutnya adalah menyapu. Rata-rata yang dimulai dengan me, affixes yang ada imbuhan me di awal ya. Membaca, menyapu, menulis, itu aktif. So, kalimat aktif itu merupakan kalimat yang menuntut seorang pelaku itu mengeluarkan energinya untuk melakukan perbuatan itu. Nah, gitu Kak Tami ya. Kalau kita di bahasa Inggris itu kita kenal dengan action verb. Jadi, based on the position on the sentence, berdasarkan posisinya dalam kalimat, kata kerja ya, kata kerja ini hubungannya. Kata kerja itu ada dibagi ke dalam tiga, classified into three categories. The first one is action verb, the second one is linking verb, and the last one is helping verb. Jadi ada kata kerja aktif, action, kata kerja aksi, kata kerja yang kedua tadi adalah kata kerja hubung, dan yang ketiga adalah kata kerja bantu. Semua itu konsepnya adalah saling membantu kalau di dalam kalimat bahasa Inggris. Dan ada kata pasif. Nah, kita tahu ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti dimakan, kemudian dicabut, diminum, diambil. Konsepnya adalah yang dikenai perbuatan, seperti itu ya kan, yang dikenai perbuatan, dan kita sama-sama paham mungkin ini materi SD kalau zaman sekarang dari dulu. Jadi yang dikenai perbuatan dan afiksasi atau imbuhan yang digunakan adalah di awalnya di gitu Kak Tami. Jadi dimakan, ditulis kayak gitu. Tadi ada pertanyaan menarik dari Kak Tami, kira-kira berapa kata per hari gitu supaya kita bisa menguasai bahasa Inggris secara konsisten. Begini, kunci utamanya adalah konsisten. Jangan nanti ketika melihat tinggi sekali mood kita, motivasi kita tinggi, saya ingin belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris sedemikian rupa, melihat ini ada model atau sosok yang kita kagumi, memang saya ingin seperti itu. Tapi ketika tidak ada lagi, hanya ada kita gitu sendiri, aduh, udah gak ada sama sekali hari ini praktek bahasa Inggrisnya, seperti itu. That's why inner motivation plays important roles in our life, in our let's see, in establishing English competence. Jadi motivasi intrinsik atau motivasi internal, motivasi dalam diri, bagaimana kita bangkit memotivasi diri kita tanpa ada pengaruh dari luar, eksternal, that's called intrinsic motivations, itu sangat berpengaruh besar, kata Mi. Jadi orang lain mau bilang apapun, saya hari ini harus tetap belajar bahasa Inggris. Saya lupa nih hari ini harus apa ya, hari ini ada yang kurang gitu ya. Nah, pertama-tama langkahnya kita harus siapkan seperti diary ya. Ada diary kecil ataupun notes, notes kayak gitu. Terus ada apapun kayak gitu, ada semacam buku catatan kecil yang memang harus dekat dengan kita seperti itu. Kalau di sini target kemajuannya adalah 3 kata per hari dan itu sangat-sangat sederhana. Sepertinya nggak mungkin kita nggak bisa melakukan kalau cuma 3 kata kan, kata Mi. Kalau dibilang aduh berat banget nih harus hafal sampai ribuan kata gitu. Sebenarnya sih bukan dihafal juga ya, bahasa bagusnya kita ganti aja nih. Harus diingat.
0: Lebih di apa, diaplikasikan mungkin ya Miss.
1: Iya, setelah kita memahami ya. Kita paham. Ini misalnya apa ya? Botol. Bahasa Inggrisnya apa?
0: Botol.
1: Iya, pandai katanya ya. Jadi kita cerna dulu gitu ya dengan otak kita, kita tangkap ini ada, kita screenshot ya melalui mata kita. Setelah itu langsung diproses ya. Ini berarti bahasa Inggrisnya adalah ini gitu. Nah, oke, kemudian langsung kita pahami, kita cermati gitu. Kalau hafalan kan dia akan bersifat sementara. Artinya bukan jangka panjang. Tetapi kalau kita memahami, apalagi kita langsung mempraktekannya, itu biasanya dia akan abadi ya.
0: Iya, betul.
1: Yang berkesan itu biasanya membuat lama ya, kata Mi. Nah, 3 kata per hari itu kalau misalnya per minggu udah 21 kata, kalau per bulan 90 kata, kalau per tahun itu udah 1000 lebih.
0: Iya betul. Makanya mungkin anak-anak boarding itu lebih mudah ya Miss.
1: Iya, mereka kan
0: sama gitu.
1: Mereka punya aturan ya. Nah, kalau seperti itu kan memang udah sangat jelas Kak Tami. Mereka juga punya tujuan, ada goals yang mau dicapai di boarding school, sekolah-sekolah asrama itu. Mereka targetnya nanti keluar harus bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka harus pahami nih konsep dan hafal, serta mereka praktekkan itu gitu kan. Sekitar kalau ribuan kata udah lumayan kita bisa berbicara bahasa Inggris seperti itu. Jadi satu kata hari ini dapat menjadi 1000 kalimat baru di masa yang akan datang.
0: Iya betul juga.
1: Tanpa henti ya. Ingat tanpa henti. Kalau berhenti hari ini ada, terus dua minggu enggak ada. Itu lari, kita enggak konsisten. Oke. Kita next slide, kita beralih
0: pasti
1: ke
0: kuncinya ini konsisten ya.
1: Kita next slide. Apapun itu adalah konsisten. Jadi berikutnya adalah pronunciation. Pelafalan atau pengucapan di dalam bahasa Inggris ini merupakan unsur penting lainnya agar kita betul-betul mampu menguasai bahasa Inggris itu secara baik benar gitu ya. Secara bagus gitu. Cara melafalkan kata dengan benar agar mudah dimengerti, that's the definitions of the pronunciation itself. Jadi bagaimana cara kita mengucapkan kata yang kita keluarkan dari alat ucap kita dengan baik dan benar, sehingga apa yang kita transfer, apa yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita itu bisa tertangkap dengan jelas dan sesuai dengan apa kita maksudkan. Misalnya nih kami menyampaikan sama Kak Tami bottle. Jadi Kak Tami juga terimanya dalam bentuk botol. Itu bisa isi cairan apapun. Kemudian ada tutupnya di atas seperti itu. Jadi konsep yang ada di kepala kami selaku speaker atau pembicara itu bisa Kak Tami terima dengan sama, dengan jelas, dengan benar, kayak gitu pronunciation-nya. Maka itulah yang menjadi aspek penting lainnya di dalam menguasai bahasa Inggris. Makanya kalau kita lihat misalnya Kak Tami ke luar negeri atau punya teman-teman yang dari Western, orang-orang bule dari luar, orang barat gitu ya. Mereka sangat menghargai kita. Bagaimanapun pronunciation kita, pelafalan kita mungkin kita enggak aduh apa nih, tapi mereka selalu berusaha meng-engage. Okay, your pronunciation is quite good, kita bilangnya.
0: Mereka menghargai.
1: Sangat menghargai kita gitu. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita terus bisa menggunakan bahasa mereka gitu. Gitu. Nah jadi berbeda ya. Berbeda kalau kita di sini pupegahnya nanam tatupu gitu ya. Ataupun nanti apa sih bahasa Inggrisnya gak bagus, jangan pakai lagi. Nah bahasa-bahasa seperti itu kadang menjadi tantangan buat kita. Aduh saya gak berani lagi, saya gak mau pakai lagi nih kalau memang bermasalah terus. Padahal itu menjadi tantangan gitu. Kalau ada orang yang kasih masukan, orang yang kasih kritik kepada kita, itu jangan jadikan sebagai sebuah alasan untuk mundur ya. Kak Tami tadi udah semangatnya udah oke banget nih gitu. Jadi ada bunyi-bunyi tertentu yang kadang sulit untuk dilafalkan ya oleh speaker atau penutur dalam bahasa Inggris. Contohnya thing, I think, ini. Kita orang Aceh

0: the tips, yeah, and also the key,
1: yeah,
0: that you have to understand about how to increase your English competence as well as possible. Jadi ada beberapa strategi ini, tolong digarisbawahi. Apa sih rahasianya kalau saya tuh mau belajar bahasa Inggris secara otodidak, mau belajar bahasa Inggris sendiri gitu, tanpa ada misalnya guru yang memang guru physically, secara fisik hadir bersama kita, itu sangat mudah sekarang. Kita bisa di YouTube, kita bisa belajar di manapun gitu, web-web belajar bahasa Inggris itu sudah banyak sekali hadir ya di dekat dengan kita, Kak Tami. Jadi yang pertama sekali adalah shadowing. First of all is shadowing. Shadowing means, shadowing ini merupakan metode belajar bahasa Inggris dengan cara kita itu meniru. Meniru pelafalan apapun ya, meniru pelafalan, cara ucap, gaya bicara dari native-nya, dari orang bule-nya, dari penutur aslinya. Kita meniru. Makanya kalau tahun-tahun berapa 2000-an kita catat lagu-lagu Enemaya Ambarella Ella Ella, terus yang kita catat Ella aja gitu ya. Enemaya Ambarella. Jadi Onemai apa itu? Padahal kalau kita bisa selangkah lebih maju, kita bisa searching ya. Mungkin dulu agak terbatas. Ternyata under my umbrella. Cuma karena bahasa slangnya agak cepat mungkin ya. Dan kalau menyanyi di bahasa Inggris tuh sering menggunakan bahasa slang. Jadi under my umbrella, Ella, Ella. Under, kalau kita jelas mungkin bukan native, kita bisa bilang under my umbrella, di bawah payung saya. Kita gak tahu dulu.
1: Kita gak tahu ya, kira-kira Ella, Ella.
0: Nah jadi shadowing means that we need to shadow or we need to imitate the native speaker pronunciation, accents, or maybe accents ya, or maybe how to say that, the style, yeah, the style of speaking from the native themselves. Jadi kita bisa meniru secara jelas, ya, precisely, secara tepat. Dari orang native itu adalah langkah pertama, Kak Tami. Nanti kalau misalnya kayaknya nggak jelas nih apa sih tadi, kita dengarkan dulu terus di pause. Oh gini cara ngucapinnya. Tapi sekarang udah sangat mudah ya di Google Translate. Salah satu yang paling dekat dengan kita mungkin langsung aja web di bawahnya, nanti ada yang seperti suara yang speaker itu, kita bisa langsung ketik di situ kata-kata atau kalimatnya. Nanti mereka sendiri yang akan yang kasih pronunciation-nya. Pronunciation-nya, speaking-nya, gitu. Ya, terus yang kedua, Kak Tami mau nggak mau, the second one, we need to record. Kita akan merekam ya suara kita, ibaratnya kita artis di dalam kamar. Jadi, kan tadi kita udah dengar nih, langkah pertama tadi first step, kita udah dengar, kita udah coba imitate ya, kita udah coba. Bahasanya kita udah coba tiru, kita udah coba untuk mendengarkan dan oh seperti ini ya, tapi belum kita rekam, masih kita tes-tes nih. Terus langkah berikutnya adalah record. Kita harus merekam. Tes-tes gitu kan.
1: Kayak latihan public speaking juga mungkin ya, Miss.
0: Iya, seperti itu. Karena secara kita sebagaimana kita ketahui bersama, basically there are four basic competencies in English. Jadi ada empat kompetensi dasar dalam berbahasa Inggris, yaitu speaking, listening, reading, and writing. Jadi keempat ini saling terintegrasi sebenarnya. Tetapi dalam beberapa penelitian kalau kita lihat, kemampuan berspeaking itu, kemampuan berbicara bahasa Inggris itu selalu dianggap sebagai label atau ikonnya bahwa seseorang udah bisa nih bahasa Inggris. Padahal kalau dihadapkan dengan writing, tulisan misalnya, udah bermasalah gitu ya. Nah, sebenarnya makanya kita harus latih keempat-empatnya. Gitu. Nah, yang kedua tadi adalah rekam. Jadi kita harus merekam, Kak Tami. Kak Tami rekam. Kayaknya tadi Rihanna bilangnya yang tadi deh, Andemaya Ambarella. Itu bukan gitu deh. Kok saya beda ya? Ya, kita ulang lagi, shadow lagi, terus kita coba lagi, rekam lagi. Oh, udah pas nih. Nah, setelah udah pas, lalu kita baca keras ya, baca keras. Berikutnya berarti ada tulisan-tulisan yang tadi misalnya apa tulisan dalam bahasa Inggris, kalau kita lagu Rihanna ada lirik yang tadi tuh wajib baca keras.

0: gitu. Kata Mi, jangan bahasa hati ya, atau bahasa bahasa bahasa batin, bahasa kalbu. Kalau dalam bahasa Inggris itu memang sangat tidak dianjurkan bahasa kalbu. Kalau kecuali dalam aspek lain ya, membaca. Oke. Nah, ini jadi konsepnya kalau kita melihat di slide ini, kita orang tidak menuntut kita untuk beraksen sempurna, Kak Tami, tapi perlu memahami ucapan kita. Kan sering kita apa? Kita saking enggak dengarnya, kurang jelas mungkin artikulasi yang disampaikan kurang jelas. Jadi makanya kita menjadi pembicara yang baik itu harus mampu menyampaikan opini atau apa yang ada di kepala kita itu dengan jelas. Gitu pronunciation-nya, Kak Tami. Next slide, berikutnya kita beralih ke tata bahasa.
1: Tata bahasa.
0: Ini kalau udah berbicara grammatical structure in English, kadang-kadang udahlah, udah mulai udah kayak aduh tolong deh kalau udah berbicara
1: help
0: grammar gitu ya. Yang teringat kan subject plus verb ing atau apa subject plus verb bla bla bla bla bla, kayaknya agak pusing. Jangan, kita mau merubah mindset. Jadi pola pikir itu kita ubah dulu, bahwa tidak ada yang sulit seperti itu ya sebenarnya. Kalau kita mau belajar, semua akan terlalui dengan baik dan benar, insya Allah akan mudah gitu. Nah, memang grammar ini kita udah janji di slide awal bahwa itu merupakan aturan rambu-rambu yang harus kita patuhi, Kak Tami. Analoginya kalau misalnya Kak Tami ini di kota besar, enggak ada lampu lalu lintas, enggak ada lampu merah, enggak ada lampu hijau, enggak ada lampu kuning yang tiga itu. Bagaimana kira-kira kejadiannya nih? Berantakan banget ya, dan menimbulkan
1: kecelakaan.
0: Banyak dampak negatif. Oleh karena itu aturan di dalam hidup kita ini memang sangat dibutuhkan kayak gitu. Dari dulu ya, zaman Rasulullah dan zaman sebelum-sebelumnya, kita diikat oleh aturan. Dan negara kita negara hukum juga, negara yang ada aturannya. Begitu juga dengan bahasa Inggris, kata Mi. Jadi ada aturannya. Ini seperangkat aturan lah yang ada. Miss boleh gak sih belajar bahasa Inggris, tapi gak usah pakai was-was itu, gak usah pakai bin-bin itu, pusing gitu kan. Konsepnya sebenarnya kalau kita mudah pahami secara singkat, tenses itu bentuk waktu di dalam hidup kita kan cuma ada tiga, kata Ami. Segala sesuatu yang sudah kita lalui, jalani kemarin, SD, SMP dulu, itu simple past tense. Okay. Yang sedang kita ulang, kita ulang-ulangi kebiasaan sehari-hari, that's called simple present tense. Dan semua kita pasti punya cita-cita dalam hidup ya, yang belum terpenuhi, mungkin yang akan kita capai, that's called simple future. Jadi simple aja, tiga itu aja yang harus kita pahami gitu. Nah, nanti tinggal pecah-pecahannya. Past perfect dia masuk kemana, simple perfect ya kan, present continuous itu bagian-bagiannya gitu.
1: Tapi kan waktu pas ngobrolnya tuh nggak diperluin itu ya, Miss.
0: Simple. Sangat diperlukan. Kalau misalnya nih kita bilang saya udah pergi ke sana kemarin, Miss, atau saya udah pergi sekolah. I went to school yesterday. Jadi bukan lagi pakai I go tuh.
1: Jadi I went.
0: Karena gitu kan udah berubah jadi verb to atau kata kerja kedua kalau udah simple past seperti itu. Wajib ada misalnya keterangan waktu ya, adverb of time-nya di sana ada yesterday penandanya misalnya. Nah, terkadang bagi pemula yang belajar bahasa Inggris enggak ini apa? Kami enggak usah pakai itu, boleh enggak, Bu? I go to school yesterday. Itu tadi, bahasa itu adalah apa yang disampaikan oleh speaker mampu dipahami,
1: dipahamin ya, atau enggak,
0: ditangkap
1: betul
0: ini maknanya oleh si pendengar atau lawan bicara, interlokutornya, that's called language. Tetapi secara tulisan, that's wrong, itu salah.
1: Iya, betul.
0: Grammarnya itu salah tadi ya.
1: Iya.
0: Tetapi secara bahasa kita bisa
1: pahami. Paham, ya oke aja.
0: Apalagi
1: gitu,
0: lagi belajar-belajar di awal gitu ya, kita harus saling memotivasi, kasih dukungan. Oke, dan yang terakhir ini ada fluency atau kelancaran. Nah, kenapa fluency ini menjadi salah satu faktor ya penunjang bahasa Inggris itu jadi baik dan benar atau jadi mantap seperti itu, kita bisa menguasainya dengan lancar, karena memang ini merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang atau mendukung kepercayaan diri kita. Jadi kemampuan berbicara lancar.
1: Yes.
0: Oke. Jadi kata Ami pastinya ada salah-salah sedikit gitu. Jadi fluency ini kelancaran. Kita harus lancar berbicara bahasa Inggris. Tapi Bu, saya masih belajar nih misalnya. Saya masih belajar, terus gimana bisa lancarnya? Kan gitu ceritanya. Gak apa-apa, fluency ini dia akan diikuti dan diminta oleh keadaan. Ketika kita sudah mulai misalnya beginner, kalau mau saya awal-awal itu masih belajar ya tahap pertama. Kemudian nanti intermediate, di tengah-tengah, menengah, tahap menengah, level bahasa Inggris kita sudah mulai membaik. Itu memang sudah diminta dengan sendirinya, kata Ami. Kelancaran itu lancar. Gak banyak lagi nya, itu kalau kita sudah menguasai banyak vocabulary seperti itu tadi, udah ribuan gitu ya. Kelancaran ini akan hadir dengan sendirinya. Apalagi kalau udah level advance, udah level atas sekali, itu memang udah cep gitu ya. Makanya pun kalau kita lihat Western tuh jarang yang ngomongnya agak pelan ya. Memang
1: nanti sudah langsung cep deh.
0: Nah, tapi di sini kuncinya kelancaran bukan seberapa cepat kita bicara, tapi seberapa mudah mengungkapkan isi pikiran. Itu yang paling penting. Mudah nggak kita dalam mentransfer atau menyampaikan apa yang kita ada di kepala kita gitu ya. Nah, strategi berikutnya ini Kak Tami harus ada kemajuan kecil.
1: Kemajuan kecil ya.
0: Kalau kita menginginkan bahwa adanya target kita, our goals, misalnya belajar bahasa Inggris, our goals to study to study English is getting better result, untuk mendapatkan hasil terbaik, maka wajib ada kemajuan apa sih yang sudah ada di diri saya? Itu kita catat gitu ya. Nah, di sini tuh ada step-stepnya sebagaimana teman-teman bisa lihat di slide, mungkin next slide ini.
1: Next slide. Di apa itu kemajuan?
0: Oke, iya. Ada tangga-tangganya gitu ya, Kak Tami. Yang pertama sekali misalnya hafal satu kata baru. Kemudian ucapkan dengan benar. Itu tadi ya, mengingat konsep lalu tangkap dan itu simpan di memori kita, ya. Kita ubah bahasa hafal ini karena beban sekali bagi sebagian orang menghafal gitu. Kemudian ucapkan dengan benar. Kita masuk tadi yang pronunciation, masuk ke sana. Jadi table, I went, itu kan salah, ya. Pronunciationnya salah. Kalau masih keliru atau kita masih bingung nih, saya kayaknya nggak pede nih, ragu. Buka yang tadi, strategi tadi. Di Google Translate, terus ada web di bawahnya. Nanti kita bisa buka. Ada icon seperti speaker. Dan itu kita bisa ketik sebanyak apapun. Dia nanti akan memberikan pronunciation yang tepat, persis native speaker. Oh, berarti begini cara ngucapinnya.
1: Cara ngucapinnya.
0: Saya harus ngucapin yang benar seperti itu. Ikuti sedemikian rupa, sedekat mungkin dengan native. Oke. Kemudian buat kalimat masa lalu. Ini sebenarnya buat kalimat sih. Sebenarnya buat kalimat, enggak mesti harus simple past tense. Tapi ini semakin tertantang Kak Tami. Kalau kita 10 buat kalimat masa lalu, ada kalimatnya di masa yang akan datang. I will go there misalnya. I went there, I go there, I will go there. Sudah tiga variasi. Nah, ini semakin bagus ya. Artinya variasi-variasi konsep dari tenses itu kita sudah mulai membaik seperti itu. Kemudian berikutnya bicara selama 30 detik.
1: Yes.
0: Ada stopwatch gitu ya yang kita siapkan gitu. Jadi coba praktisnya ini ya, praktisnya ini dengan detik saja kalau untuk pemula. Tapi Bu, saya sampai 50 detik tapi aja udah 5 detik.
1: Yes,
0: gitu ya Kak Tami. Tapi gak masalah sebenarnya. Yang namanya juga kita belajar. Tetapi wajib ada goals apa nih yang mau saya capai untuk hari ini. Berarti ada kalimat yang saya ucapkan, saya sudah meniru, udah shadow tadi native speakernya. Kemudian ada kalimat yang diucapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan yang diarahkan tadi, selama berapa detik nih. Oke, itu setiap harinya. Kemudian tangkap satu kata lagi, ya. Atau tangkap satu kata lagu. Nah, lagu kan banyak menggunakan kata-kata slang. Kata slang itu yang bukan bahasa formal ya, mm-mm, Kak Tami, kalau bahasa lagu-lagu barat itu, mm-mm, bisa gak kita tangkap? Mm-mm. Bisa gak kita dengar? Bisa gak sih kita imitate gitu? Mm-mm. Kayaknya susah Bu, apa ya? Onde tadi, mm-mm, bilang under my umbrella, yes. Benar, under my under. Saya gitu, saya tangkapnya, mm-mm, karena memang itu asing buat kita, mm-mm. Jarang sekali mungkin di rumah Kak Tami juga bersama orang tua jarang dengar kata-kata under bla bla bla gitu ya.
1: Betul.
0: Asing. Jadi kalau kita sendiri balik ke tadi ya, enggak ada motivasi dari diri, kita harus punya motivasi nih. Saya harus bisa, ada langkah-langkahnya gini. Tangkap satu kata lagi. Kalau memang sudah mulai, saya udah bisa nih kira-kira. Tangkap lagi di lagu. Lagu itu kan native ya. Yes. Rata-rata native, kayak Maher Zain, seperti Maher Zain. Nah itu kan banyak lagu-lagu dalam bahasa Inggris yang religi seperti itu. Itu bagus sekali.
1: Banyak. Pasti lebih banyak mendengar juga lebih banyak tahu gitu.
0: That's the point juga gitu ya Kak Tami. Jadi di dalam konsep bahasa Inggris, kita mengenal istilahnya dari 4 basic competence tadi. Itu ada yang namanya receptive skill dan ada productive skill. Ada skill atau kemampuan untuk kita memproduksi, memproduksi apa saja, yaitu speaking and writing. Kita menghasilkan gitu ya. Sedangkan yang untuk receptive, receptive skill ini adalah kita menerima katanya, membaca dan mendengarkan. Jadi harus bersinergi, mereka terintegrasi dalam satu kesatuan ini memang. Tadi kan udah disuruh catat, habis itu disuruh rekam, disuruh dengar, disuruh lafalkan, disuruh ucapkan. Itu semua udah masuk. Lagunya kita dengar, lalu kita baca, itu udah reading, udah speaking, udah writing, udah listening. Jadi masuk semua. Dan berikutnya baca paragraf tanpa kamus. Tanpa kamus bisa gak kita membaca agak lebih advance atau kita membaca udah besar nih. Kesusahan ya, ada kata-kata baru misalnya. Aduh Miss, gak usah lah saya baca.
1: Baca tulisannya,
0: reading
1: gitu ya,
0: reading. Ada paragraf-paragraf di dalam bahasa Inggris itu banyak ya, Kak Tami, kalau kita ikut tes TOEFL atau ikut tes apapun gitu dalam bahasa Inggris, kadang orang kalau udah dihadapkan sama reading, aduh Miss,
1: listening juga,
0: ya gitu kan. Yang penting jangan mengeluh itu saja.
1: Iya betul.
0: Belajar belajar, karena kan sukses itu proses, Kak Tami. Kalau nggak proses yang instan, kita nggak tahu ya, mungkin ada cara lain, tapi wajib itu, proses itu ada. Nah, next slide berikutnya ini rencana 15 menit per hari.
1: Oke, Miss, sebelumnya kita putar dulu ya video promo sebelum kita jelasin yang lainnya.
0: Oke, okay, Miss. Siap.
1: Thank you, Miss.
0: Ya.
1: Tapi di YouTube-nya nggak ada yang bertanya.
0: Oke, aman, nggak apa-apa.

0: Oke, Miss. Oke, Miss. Ini makin seru banget nih. Tami juga udah punya banyak banget catatan nih. Boleh dilanjutkan lagi nih, Miss.
1: Siap. Oke, mengingat waktu juga nih, yes. Kak Tami. Nah, jadi dari sekian banyak strategi tadi kan, kita mungkin dapat rangkum ada rencana 15 menit per hari nih, betul. Bahasanya ya. Jadi selingan bahasa setiap hari, kecil tapi berdampak besar gitu. Hal kecil tapi berdampak besar. Jadwal hariannya ini kalau memang mau konsisten dan fokus, kami yakin insya Allah bisa berbahasa Inggris gitu Kak Tami ya. Jadi di pagi hari itu upayakan waktu 3 menit untuk mereview kata. Kita baca kata-kata itu, kita baca tulisannya udah benar sesuai dengan kamu seperti itu ya, sesuai dengan aturan penulisannya. Terkadang menulis pun juga ada kesilapan-kesilapan karena itu tadi ya, bahasa asing. Kemudian di siang hari tonton video, karena kan panas-panas ya. Jangan explore dulu, tonton aja video gitu, barang 5 menit gitu ya, kira-kira 5 menit. Kemudian baru nih malam hari kita gas, bicara dan rekam. Itu malam hari 5 menit.
0: Berarti pagi, siang, malam.
1: Nah kayak minum obat ya. Sebelum tidur juga 2 menit tulis. Tulis gitu ya. Nah jadi di sini, di kesimpulan ini Kak Tami, ini udah merangkum ya semua. Kita udah review kata, kita baca. Di sini tuh ada proses readingnya, kemudian tonton video. Di situ tuh kita mendengarkan, ya, ada ucapan-ucapan atau informasi apapun video dalam bahasa Inggris itu kita udah listening, kita udah mendengarkan di sini. Kemudian yang berikutnya speaking ya, udah bicara, dan yang terakhir tulis kalimat. Nah ini adalah writing. Nah jadi itulah yang kami sampaikan Kak Tami, keempat kompetensi dasar itu saling berhubungan, saling dan saling terintegrasi. Mereka itu saling mendukung satu sama lainnya gitu Kak Tami. Checklist hariannya, catat 3 kata baru, ucapkan 1 bunyi sulit, buat 3 kalimat, bicara 1-2 menit, tulis kemajuan. Yang penting konsisten, bukan sempurna, cukup 15 menit setiap hari. Pesannya seperti itu.
0: Seperti itu ya, Miss.
1: Nah jadi apa ya Kak Tami, kemarin mungkin pengalaman kita di tahun-tahun berapa gitu, yang jauh dulu waktu kita SD atau SMP kita menghafal, tapi kadang-kadang kita gak pernah menggunakan, menghafal saja,
0: betul,
1: buku, pen, pulpen, pensil, gitu-gitu dulu ya, pensil ini apa, butter ini apa, mikrofon ini apa, ini apa, ini apa. Tapi tahu kosakata kalau zaman dulu ya, pengalaman betul, pribadi. Tapi terbatas bagi kita untuk bisa menyampaikan pendapat atau menyampaikan pemikiran kita, karena itu tadi banyak faktornya Kak Tami. Takut salah, belum terbiasa. Padahal di sini kita dituntut untuk terus berbicara. Harus tahu ya, kalau tadi berbicara tentang grammar, itu grammar misalnya harus ada subjek dulu nih di awal. I, you, we, they, she, he, it. Pakai itu di awal. Atau nama orang, siapapun. Kemudian diikuti dengan kata kerja, object or compliments. Nah, ada adverb, adverb kan ada banyak. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of quantity, and so on and so forth. Nah, jadi ada catatan-catatan seperti itu yang memang harus kita aplikasikan. Bukan hanya menghafal kata-kata saja, Kak Tami. Table, laptop, handphone, the street, bla bla bla. Kalau menghafal aja akan mudah hilang. Tapi pakai, gunakan. Gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau pergi ke kantor naik motor. Itu gimana bahasa Inggrisnya?
0: I want to. Aduh, lupa. I went ya.
1: Jadi
0: I want ya, Miss.
1: Ya kalau I belum ada keterangan
0: to
1: waktu, oke.
0: Okay.
1: I want
0: by motorcycle.
1: Okay. I want to go. Eh?
0: I want to go
1: to the office. To the office by motorcycle. Kenapa nih Kak Tami ya? Nah, jadi
0: udah lupa-lupa sih, Miss.
1: Nah, makanya karena kita jarang menggunakan ya.
0: Betul,
1: dan
0: Miss.
1: Kita sampai di slide terakhir mungkin. Nah ini dia teman-teman, mm-hmm. dimanapun saja Anda berada ya, mm-hmm. perjalanan kita yang mm-hmm. mau memang belajar dan menguasai bahasa Inggris ya, mm-hmm. dimulai dari sekarang. Yes. Teruslah melangkah, berkembang dan jadi versi mm-hmm. terbaik dari diri kita. Nah ini nih bahasa paling dalam maknanya, mm-hmm. Kak Tami. Versi terbaik dari diri yes. kita, bukan menyombongkan diri, akan mm-hmm. tetapi kita juga nggak boleh minder mm-hmm. terhadap ucapan-ucapan orang lain, terhadap ucapan lingkungan yang mungkin seperti Kak Tami bilang tadi, mm-hmm. takut diketawain miss, yes. takut dibilang salah, betul, takut betul. Dibilang ini, mm-hmm. jadi label ya, labelize, mm-hmm. orang melabel kita tuh takut seperti ini, yeah. takut, jadi jadilah versi terbaik. Mm-hmm. Karena kalau kita tetap berada di circle takut ini, takut tak, mm-hmm. tak akan pernah berkembang.
0: Iya betul. Gitu, ya.
1: Ringkasannya mm-hmm. ada 5 komponen ya. Yang harus dikuasai secara bersinergi dan terintegrasi. Ada vocabulary mm-hmm. tadi sebagai batu bata. Ada pronunciation, yeah. kuncinya, kuncinya ya, pelafalan. Ada grammar, ini aturan. Kalau enggak yeah, tadi aturan. Tabrak, enggak ada lampu. Ada fluency, mm-hmm. aliran-aliran yang lancar, air dan listrik. Misalnya mm-hmm. ada small progress. Dan kita juga harus catat ini. Saya udah, alhamdulillah mm-hmm. udah meningkat. Kemudian 3 kunci sukses kita adalah mm-hmm. konsistensi. Mm-hmm. Konsistensi itu konsisten. Apa Kak Tami?
0: Tetap apa setiap hari gitu tadi kayak Kak Tami ya.
1: Oke, okay, konsisten itu konsisten. Adalah dilakukan secara mm-hmm. frekuensi ya. Yeah. Frekuensinya itu sama. Mm-hmm. Saya hari ini ada, besok ada, uh-huh. lusa ada, dan kapan mm-hmm. ada. Artinya ada selalu.
0: Yeah,
1: that's
0: betul.
1: Called konsisten. Uh-huh. Rayakan kemajuan kecil. Ini udah boleh nih. Kita menghargai diri kita
0: menghargai,
1: sendiri.
0: Iya, betul.
1: Kemudian jangan takut salah. Mm-hmm. Nah, ini betul. Kunci sukses juga. Yeah, saya takut. Banyak li takut mm-hmm. ya. Ya, jadi takut sukses. Mm-hmm. Ini sama juga seperti takut sukses. Saya yeah, takut yeah. sukses. Kalau saya mm-mm. takut salah yeah, itu betul. Memiliki makna yang sama. Mm-mm. Pesan untuk diri kita, belajar bahasa bukan siapa yang tercepat mm-mm. tapi yang tidak pernah menyerah mm-mm. Kata Mi. Setiap yeah. hari berlatih berarti lebih baik dari jutaan yang mm-mm. diam. Kalau setiap hari berlatih hanya 3 kata saja, itu jauh lebih baik iya. daripada tidak teman-teman atau kita yang iya. diam aja nggak iya, mau belajar iya, bahasa Inggris. Kemarin salah, hari ini lebih baik, insya Allah besok lebih hebat.
0: Betul, betul. Gitu, ya.
1: Oke, itu saja itu mungkin aja. Kak Tami, kita sudah selesai materi kita.
0: Ada pertanyaan terakhir sih nih Miss, buat ya, dari Tami untuk teman berdua juga ya. Mm-hmm. Tipsnya nih Miss, gimana cara mengubah mindset kita dari takut salah jadi berani mencoba nih Miss.
1: Oke, terima kasih ya pertanyaan yang sesuai ya dengan topik kita. Nah jadi itu pasti ada, secara naluriah kita terlahir memang membawa ya. Membawa ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa takut salah, takut ditertawakan. Itu ada, itu normal.
0: Yeah,
1: nah sekarang bagaimana bahasa bagusnya bukan melawan sih, bagaimana kita bisa memanage, kita bisa mengelola semua rasa-rasa takut itu dengan baik dan benar gitu. Yang pertama sekali yang harus diingat adalah manusia yang terlahir ke muka bumi ini selalu membawa dua sisi Kak Tami.
0: Yeah.
1: Ada sisi kelebihan ya, siapapun pasti memiliki kelebihan dan sebaliknya vice versa. Kita juga ada kekurangan-kekurangan. Siapapun itu, wow saya ini pintar kali Miss, profesor ini bla bla bla, perfect di mata saya. Setiap kita pasti ada membawa yang namanya kekurangan. Jadi itu saja sebenarnya konsep yang kita pegang itu sudah mulai termotivasi. Setiap orang itu gak ada yang sempurna.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sukses itu adalah proses.
0: Yes, betul.
1: Semua kita mau sukses betul. Di dunia ini.
0: Oh, don't me.
1: Ya kan, Kak Tami. Tapi kalau tidak berproses, otomatis sukses itu ya jauh Kak Tami ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kita harus berproses. Kemudian berikutnya mindset saya takut salah, ditertawakan. Kayaknya orang-orang gak senang lihat saya. Yes. Itu kita kayak menghukum diri sendiri gak sih? Kita kayak bunuh diri tuh namanya
0: betul.
1: Ya kan. Motivasi kita udah kita bunuh di awal.
0: Iya.
1: Kalau ada, memang ada nanti ya. Normal, itu orang lain pun memberikan persepsi. Memberikan respon, memberikan reaksinya bahwa aduh jangan gitu deh berlebihan kali, aduh jangan gitu deh gaya-gaya bule banget, aduh jangan gitu deh di sini. Itu normal juga buat mereka. Karena kenapa Kak Tami? Mereka tidak mendapatkan itu mungkin di setiap orang, di setiap hari, di setiap sisi kehidupan mereka. Sehingga ketika ada yang asing, jadi terlihat aneh bagi mereka ya, bagi mungkin lingkungan atau teman-teman yang mengatakan. Bagaimana caranya kita tarik nafas yang dalam, anggap itu sebagai motivasi. Jangan jadikan itu sebagai mohon maaf misalnya kita balik membenci atau jadi marah atau jadi malu atau jadi gak mau lagi untuk mencoba terus berikutnya. Jangan. Itu mulai kegagalan. Kegagalan dimulai dari mindset kita yang memang gak mau berkembang, gak mau bangkit seperti itu. Kalau itu dikatakan misalnya apa tadi, salah itu yang kamu ucapkan tuh salah. Oh terima kasih ya.
0: Iya betul.
1: Kita harus punya itu tadi ya, cara pengelolaan respon alam terhadap kita dengan baik dan benar. Makanya sekarang dalam hidup kita sering dengar tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kita harus semakin dewasa dan bijaksana dalam hidup. Artinya kalau ada respon-respon yang memang tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi kita, ya biarkan saja. Yang namanya orang kan bebas berpendapat. Jadi gak masalah. Jadi gak masalah Kak Tami, tetap sampaikan sama orang-orang, saya lagi belajar, terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita sukses sama-sama. Nah gitu.
0: Oke, baik Miss Betty, makasih banyak nih udah di penghujung waktu juga. Sudah meluangkan waktu untuk hadir nih di program English Corner tadi dengan tema Practice English Every Day for Future Research. Nah sebelum kita mengakhiri episode-nya ini Miss, apa Miss Penny punya pesan dan harapan nih untuk para pendengar berdua? Silakan Miss.
1: Oke, siap. Pesan dan harapan ya. Pesannya adalah itu tadi mungkin masih tetap dengan prinsip yang sama, konsisten juga nih. Ya, sukses itu adalah proses. Itu adalah pesan kepada seluruh pendengar ya di seluruh Indonesia, dan pasti banyak orang yang akan sepakat dengan ini gitu. Pesannya adalah sukses itu adalah proses. Mari kita berproses. Miss berat, miss sulit, miss gini, miss gitu, jangan mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan jadikan keluhan itu sebagai hambatan terbesar bagi kita untuk terus maju. Itu satu. Harapannya adalah bagi teman-teman semua dimanapun saja Anda berada, gitu ya. Bahasa Inggris hari ini sudah sangat dekat dengan kita. Jadi mari belajar bahasa Inggris bagaimanapun caranya. Mungkin Bu saya punya cara sendiri nih, saya udah terapkan sekian lama 10 tahun atau 5 tahun sukses banget loh, bukan seperti ibu bilang. That's fine, gak masalah gitu ya. Boleh apapun itu, ayo belajar bahasa Inggris. Kita udah, dunia kita nih udah sangat global. Mau apapun, kalau kita ketik mau lihat jurnal-jurnal internasional pakai bahasa Inggris. Ada akses-akses data yang luar negeri, kita pakai bahasa Inggris. Yang tadi yang paling sederhana, HP yang ada di genggaman kita setiap hari itu settingannya rata-rata pakai bahasa Inggris karena buatan luar negeri misalnya. Jadi bahasa Inggris itu kalau kita lihat cerminannya sudah sangat dekat dengan kita. Kalau kita gak bisa bahasa Inggris hari ini, terkadang kalah sama anak-anak yang main game tiap hari. Mereka udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, harapannya adalah mari kita belajar bahasa Inggris dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun bentuknya. Teman-teman berdua, that's all, thank you.
0: That's all. Baik pendengar, tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara English Corner dengan tema Practice English Every Day for Future Research. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan dan membantu kalian nih lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.
2: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, makasih banyak nih masih tetap stay tune di 90,3 FM RM Labuh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak terasa nih tadi kita udah sampai di penghujung English Corner hari ini. Tadi kita ini udah ngobrol tentang practice English every day for better results, dan belajar bahwa untuk semakin jago bahasa Inggris, kuncinya bukan harus belajar berjam-jam, tapi konsisten latihan. Konsisten untuk latihan nih setiap hari. Nah, mulai dari percakapan sederhana, menambah vocabulary, mendengarkan bahasa Inggris, berlatih bicara sendiri, sampai nih yang paling penting, jangan takut salah. Nah, so remember, practice makes progress. Terus berlatih, terus belajar, dan jangan takut mencoba. Tetap stay tune nih teman perdua di 90,3 FM RM Labuh, teman terbaik kamu. Karena setelah ini kita lanjutkan lagi nih dengan musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas teman perdua. Jangan kemana-mana.
0: 90,3 FM Perdua Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro2, setelah tadi kita belajar nih bareng di English Quarter, sekarang waktunya kita santai lagi nih ditemani musik pilihan. Ada requestnya juga nih dari Cha yang request lagu Sumpah Mati. Thank you banget nih buat Cha yang udah ikut merewekan suasana Pro2 hari ini. Buat teman-teman lainnya tetap stay tune karena masih banyak nih musik pilihan yang siap menemani aktivitas kalian. Oke Cha, ini dia lagu yang kamu request, langsung aja kita dengerin Sumpah Mati. Enjoy the music hanya di Pro2 sama Pukul 3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3FM, Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro2, tadi kita ini udah ditemani dengan lagu request dari Cha. Sekarang kita lanjut nih dengan informasi yang gak kalah menarik, apalagi buat teman-teman yang suka kuliner nih. Karena ngomongin makanan itu memang selalu menarik. Ada makanan yang bikin penasaran karena bentuknya unik, ada yang viral di media sosial, dan ya ada juga kuliner lokal yang rasanya udah gak perlu diragukan lagi. Nah kali ini kita akan membahas nih informasi kuliner yang bisa dijadikan rekomendasi buat teman Pro2 Berdua, sekaligus menambah wawasan tentang makanan yang ada di sekitar kita nih teman Berdua. Kalau ngomongin kuliner ini, Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita. Hampir setiap daerah punya nih makanan khas dengan cita rasa dan cara pengolahan yang berbeda-beda. Nah, salah satu hal menarik dari kuliner lokal adalah bukan cuma soal rasanya, tapi juga soal cerita nih di baliknya. Ada makanan yang udah diwariskan nih dari generasi ke generasi. Ke generasi ada yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat, dan ada juga nih kuliner lokal yang sekarang mulai dikenal nih lebih luas berkat media sosial. Nah, buat teman Pro2 yang suka banget nih eksplor makanan, jangan coba berburu makanan yang sedang viral. Kuliner khas daerah juga wajib nih masuk daftar untuk dicoba. Selain menikmati rasanya, kita juga ikut nih mengenal budaya dan kekayaan daerah sendiri. Dan yang paling menarik di teman Pro2, banyak kuliner lokal yang bisa menjadi peluang usaha, dari makanan rumahan, jajanan tradisional, sampai produk UMKM, semuanya ini bisa dikemas lebih menarik dan pasarkan melalui media sosial. Jadi kuliner itu bukan sekedar enak dimakan, tapi juga bisa nih menjadi bagian dari budaya sekaligus peluang ekonomi. Nah, ngomongin siang, hari ini ada satu pertanyaan penting nih yang gak boleh dilewatkan. Hari ini mau makan siang apa nih teman Pro2? Mulai yang tak dari pagi ini udah sibuk beraktivitas, jangan lupa nih isi energi dengan makanan yang cukup, nggak harus mahal atau mewah. Yang penting nih lengkap ya, ada karbohidratnya, ada protein, sayur, dan tentunya paling penting adalah cukup minum agar teman Pro2 tidak dehidrasi. Kalau bingung nih mau makan apa, menu sederhana seperti nasi, ayam, atau ikan, tumis sayur, plus sambal bisa jadi pilihan yang aman nih dan pastinya menggugah selera. Buat yang suka makanan khas daerah, makan siang juga bisa nih jadi kesempatan untuk menikmati kuliner lokal. Apalagi Aceh nih punya banyak banget pilihan makanan yang kaya rempah dan cita rasa nih teman Pro2. Nah teman Pro2, kalau ngomongin makan siang, memang paling seru nih kalau udah membayangkan nih menu yang ada di depan mata. Ada yang tim nasi dan lauk lengkap, ada yang lebih suka makanan berkuah, ada juga yang cukup dengan mie atau makanan ringan tapi tetap bikin kenyang. Nah buat teman Pro2 yang siang ini masih bingung nih mau makan apa, buat teman Pro2 yang masih bingung nih mau makan apa, apa mau coba sesuaikan dengan aktivitas. Kalau aktivitas cukup padat, pilih makanan yang bisa memberikan energi, dan jangan lupa nih lengkapi sayur dan buah. Dan satu lagi nih yang sering terlupakan, minum air putih yang cukup. Jangan sampai terlalu sibuk bekerja atau beraktivitas sampai lupa nih minum. Nah, apapun menu makan siang teman perdua hari ini, nikmati dengan santai, karena makan siang bukan cuma soal mengisi perut ya teman perdua, tapi juga mengisi kembali energi sebelum melanjutkan aktivitas sampai sore nanti. Nah, buat yang masih bekerja ini semangat, yang sedang kuliah juga tetap semangat, atau nih yang lagi sedang sekolah tetap fokus, dan buat yang sedang dalam perjalanan nih tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa nih utamakan keselamatan. Siang seperti ini memang biasanya nih mulai terasa agak lelah, jadi jangan lupa nih kasih waktu sebentar buat istirahat, tarik nafas, minum air putih, dan recharge energi sebelum kembali beraktivitas. Dan tentunya nih biar suasana siang makin asik, kita temani dengan musik pilihan yang sudah siap menemani teman perdua. So tetap santai nih, tetap semangat, dan jangan kemana-mana, karena perdua sama pukul 3 FM RM Labot, teman terbaik kamu, masih terus menemani sampai siang nanti. Kita langsung lanjutkan nih dengan lagu berikutnya, Enjoy the Music, ada Bertanya-tanya Bajaya Gaya Indrawati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,3 FM. Perdua Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Perdua, gak terasa waktu terus berjalan dan ajan juhur sudah berkumandang. Buat teman Perdua yang beragama Islam, yuk kita tinggalkan sejenak aktivitas dan tunaikan sholat juhur. Semoga ibadah kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati, dan bagi yang sedang bekerja, jangan lupa memanfaatkan waktu istirahat untuk beribadah. Kami pamit sejenak, setelah ini kita lanjutkan lagi dengan musik dan informasi menarik lainnya hanya di Perdua 90,3 FM. Eri Malabot, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat juhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya teman perdua, setelah tadi nih kita kasih waktu untuk menunaikan ibadah zuhur, sekarang kita lanjut lagi nih dengan obrolan yang enggak kalah menarik. Kali ini nih masih seputar kuliner, tapi kita kaitkan juga nih dengan olahraga dan gaya hidup sehat. Nah, teman perdua, makanan dan olahraga itu kan sebenarnya pasangan nih, pasangan yang enggak bisa dipisahkan. Kalau kita rajin olahraga, tapi pola makan kita nih masih sembarangan, hasilnya tentu nih enggak akan maksimal. Begitu juga nih sebaliknya, menjaga makanan saja tanpa tubuh aktif bergerak juga kurang lengkap nih teman berdua. Nah, sebelum olahraga, tubuh tentu nih membutuhkan energi, tapi bukan berarti kita harus makan berat dalam jumlah banyak ya teman berdua, tapi pilih makanan yang ringan dan mudah dicerna. Misalnya nih teman berdua bisa mencoba beberapa pilihan menu sederhana nih, seperti pisang dan air putih misalnya, praktis dan bisa menjadi pilihannya sebelum aktivitas fisik. Selain itu juga bisa memakan roti gandum dengan selai kacang. Ini kombinasi karbohidrat dan protein. Karbohidrat di pada roti dan proteinnya ini ada pada kacangnya yang cukup mengenyangkan. Selain itu juga bisa dengan oatmeal dan potongan buah nih teman berdua. Ini cocok banget buat yang ingin menu ringan sebelum berolahraga. Nah, roti dan telur juga bisa juga dengan memakan roti dan telur bisa menjadi pilihan kalau punya waktu makan lebih sedikit, lebih banyak tapi sebelum olahraga. Nah, atau seperti yang biasa kita makan nih, ubi atau singkong rebus. Nah, pilihan sumber karbohidrat yang sederhana dan ini cukup mudah sih untuk ditemukan. Nah, yang perlu diperhatikan ini beri jeda waktu setelah makan sebelum mulai olahraga, terutama kalau porsinya ini cukup banyak. Jadi jangan sampai baru selesai makan langsung olahraga, karena bisa nih membuat perut terasa tidak nyaman di depan perdua. Nah, setelah olahraga, tubuh juga nih perlu mendapatkan asupan untuk membantu pemulihan. Pilihan seperti telur, ikan, apalagi nih teman berdua, telur, ikan, ayam, sayuran, ayam dengan nasi atau lalapan, seperti itu ya teman berdua. Nah, satu lagi nih, jangan karena sudah olahraga kita merasa bebas nih makan apa aja dalam jumlah berlebihan. Olahraga itu tetap perlu diimbangi dengan pola makan yang seimbang. Nah, jadi prinsipnya ini cukup sederhana ya, makan cukup, pilih makanan makannya yang cukup, pilih makanan bergizi, bergerak secara rutin, dan berikan nih tubuh waktu untuk beristirahat. Gak perlu langsung nih ekstrim, mulai aja nih dari kebiasaan kecil, misalnya hari ini lebih banyak minum air putih, besok tambah lagi dengan sayur dan buah, kemudian bisa meluangkan waktu untuk berjalan kaki. Karena ternyata teman berdua, hidup sehat itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa nih yang paling konsisten. Balik lagi sih, konsistensi kuncinya. Oke teman berdua, itu tadi nih obrolan kita tentang kuliner yang kita kaitkan dengan olahraga. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk menjaga pola hidup yang lebih sehat. Sekarang waktunya nih kita kembali santai dan menikmati musik pilihan. Tetap stay tune di Produce 90.3 FM Erbola, buat teman terbaik kamu. Ini dia lagu yang kita tunggu, Teja.

0: FM. Radio Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih kebersamaan kita udah sampai nih di penghujung siang ini. Mulai dari English Corner, kuas lagu, sampai nih obrolan kuliner dan olahraga. Semoga semuanya nih bisa menemani dan memberikan sedikit informasi yang bermanfaat nih buat teman Pro 2. Tapi pamit dulu nih, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nih, tetap stay tune di Pro 2 90.3 FM RRI Malabuh, teman terbaik kamu. Nah, tetap semangat ya melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan siang dengan baik dan tetap aktif bergerak. Tapi pamit dulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di RRI Malabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir buat nemenin siang teman Pro2 yang pastinya di edisi siar hari Selasa 8 September 2026 nih teman Pro2. Nah, gimana nih kabar teman Pro2 di siang hari ini di hari Selasa ya? Semoga masih semangat terus ya, walaupun memang masih lama weekend, masih Selasa gitu ya. Buat teman Pro2 yang pasti ngerasanya aduh kok enggak weekend-weekend gitu ya. Karena kita hidup untuk weekend gitu ya. Buat teman Pro2 mungkin yang udah apa ya, terasa lelah, apalagi nggak libur-libur, nggak cuti-cuti gitu ya, tapi kamu harus tetap semangat walaupun apa ya, semua yang belum sesuai dengan kemauan kamu, tapi kamu juga harus tetap semangat ya teman Pro2. Yang pastinya Tia bakalan temenin siang teman Pro2 dengan lagu-lagu yang seru ya, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Pro2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pradua Radio Mulabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana lawan Pradua. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi pertama nih ya, buat nama Pradua yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Pengguna WhatsApp kembali dibuat resah setelah banyak akun tiba-tiba mendapatkan notifikasi akun sedang ditinjau hingga tidak dapat menggunakan WhatsApp nih Lawan Pradua. Di mana fenomena ini terjadi di sejumlah pengguna termasuk di Indonesia dan membuat sebagian pengguna khawatir akunnya ikut terkena pemblokiran nih Lawan Pradua. Di mana dilansir dari berbagai sumber pada Agustus 2026, WhatsApp mengakui adanya kesalahan sistem yang menyebabkan sejumlah akun pengguna terblokir nih teman Pradua. Di mana WhatsApp menyebut sistem mereka secara otomatis mendeteksi aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan layanan, tetapi dalam kasus tertentu sistem tersebut dapat melakukan kesalahan. Nah, meski demikian tidak semua pemblokiran terjadi akibat kesalahan sistem, di mana WhatsApp memang melakukan pemblokiran terhadap akun yang terindikasi melakukan spam, penipuan, pengiriman pesan otomatis maupun pesan dalam jumlah besar nih teman Pradua. Nah, mengapa akun WhatsApp bisa terkena tinjauan? Salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas yang terlihat seperti spam. Di mana WhatsApp secara resmi menyatakan bahwa pengguna yang melakukan spam, pesan otomatis, atau pengiriman pesan secara massal itu dapat dikenai pemblokiran. Berikut adalah beberapa aktivitas yang berpotensi membuat akun kamu masuk pemeriksaan. Antara lain, yang pertama adalah mengirim pesan yang sama kepada banyak nomor dalam waktu singkat di tahun Pradua. Nah, yang kedua, menghubungi banyak orang yang tidak mengenal atau tidak menyimpan nomor kita. Yang ketiga adalah menggunakan bot ataupun sistem otomatis untuk mengirim pesan. Yang keempat adalah menggunakan aplikasi WhatsApp tidak resmi ataupun aplikasi modifikasi. Di mana yang kelima, mengirim promosi secara berlebihan. Yang keenam, mendapat banyak laporan ataupun pemblokiran dari pengguna lain di tahun Pradua. Dan yang ketujuh, akun diretas dan kemudian digunakan untuk mengirim spam tanpa sepengetahuan pemilik nih teman Pradua. Nah, karena sebagian proses deteksi dilakukan secara otomatis, akun yang sebenarnya tidak berniat melakukan spam dapat terkena false positive ataupun salah deteksi. Di mana kondisi seperti ini juga diakui WhatsApp dalam kasus pemblokiran yang terjadi baru-baru ini nih teman Pradua. Nah, pengguna tidak memiliki cara untuk menjamin akun 100% bebas dari pemblokiran, tetapi resikonya bisa dikurangi dengan menggunakan WhatsApp secara normal. Di mana kamu bisa menghindari pengirim pesan secara massal secara berlebihan ya teman Pradua. Nah, ya, kamu jangan mengirim pesan yang sama kepada puluhan ataupun ratusan orang secara bersamaan, terutama kepada orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan kamu nih teman Pradua. Nah, yang kedua adalah jangan menggunakan bot ataupun aplikasi otomatis ilegal, di mana program yang secara otomatis mengirim pesan dalam jumlah besar dapat membuat aktivitas akun kamu terlihat seperti sedang spam nih teman Pradua. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan aplikasi WhatsApp resmi. Jadi kamu harus menghindari aplikasi WhatsApp modifikasi ataupun aplikasi pihak ketiga yang menawarkan fitur tambahan yang tidak resmi ini teman Pradua. Nah, yang keempat adalah jangan melakukan spam promosi, dimana kalau misalnya kamu menggunakan WhatsApp untuk bisnis, kirim informasi kepada pelanggan yang memang mengharapkan komunikasi tersebut. Kamu juga harus menghindari mengirim promosi berulang kepada orang yang tidak pernah meminta informasi nih teman Pradua. Nah, yang kelima adalah perhatikan keamanan akun, di mana aktifkan verifikasi dua langkah dan jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Nah, jika akun kamu berhasil diambil alih, pelaku dapat menggunakannya untuk mengirim spam dan juga membuat akun pemilik terkena pembatasan atau lebih buruknya itu bisa terkena pemblokiran nih teman Pradua. Yang keenam adalah hindari aktivitas yang memicu banyak laporan. Nah, jika banyak penerima memilih memblokir ataupun melaporkan sebuah akun, aktivitas tersebut dapat menjadi salah satu sinyal yang diperhatikan sistem WhatsApp nih teman Pradua. Nah, bagaimana nih kalau misalnya muncul tulisan akun kamu sedang ditinjau? Nah, kalau misalnya kamu merasa tidak melakukan pelanggaran, kamu nggak usah panik ya teman Pradua. Jadi kamu cukup gunakan tombol minta tinjauan atau request review yang muncul di aplikasi WhatsApp, di mana WhatsApp menyediakan mekanisme resmi untuk mengajukan peninjauan apabila penggunanya merasa diblokir ataupun kekeliruan dalam pemblokiran akun WhatsApp kamu nih teman Pradua. Nah, pengguna sebaiknya tidak membayar seseorang untuk mengaku memiliki jasa unban WhatsApp nih teman Pradua. Jadi kamu jangan sembarangan meminta jasa orang lain untuk buka ban WhatsApp kamu nih teman Pradua. Nah, jangan pula
memberikan OTP, PIN ataupun kode verifikasi kepada pihak tersebut. Di mana dalam kasus pemblokiran massal yang sebelumnya terjadi, pakar keamanan cyber juga mengingatkan bahwa tawaran jasa membuka blokir itu dapat menjadi modus penipuan ataupun pengambil alihan akun kamu. Nah, jangan langsung hapus akun dan juga ganti nomor, di mana kalau misalnya akun kamu sedang ditinjau, pengguna sebaiknya mengikuti prosedur resmi dari WhatsApp terlebih dahulu. Jangan buru-buru melakukan tindakan yang justru dapat menyulitkan proses pemulihan akun kamu nih teman berdua. Nah, jika pemblokiran terjadi karena kesalahan sistem, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme WhatsApp, di mana tidak ada aplikasi pihak ketiga yang dapat menjamin akun akan terbebas dari pemblokiran. Nah, di mana maraknya akun WhatsApp yang terkena peninjauan menunjukkan bahwasannya sistem keamanan platform itu semakin ketat ya teman berdua dalam mendeteksi aktivitas yang dianggap sebagai spam ataupun penyalahgunaan. Nah, tapi kamu nggak perlu langsung berasumsi bahwasannya setiap pemblokiran disebabkan oleh pelanggaran ya teman berdua, di mana WhatsApp sendiri telah mengakui bahwasannya sistem mereka bisa mengalami kesalahan ya teman berdua. Oke, teman berdua, sekian informasi dari Tia. Semoga akun kamu tetap aman ya, tidak terjadi pemblokiran, dan juga kalau misalnya seandainya ada pemblokiran, kamu juga bisa mengikuti tahap-tahap yang sudah di-share secara resmi oleh pihak WhatsApp nih teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua 90,3 Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pradua. Nanti punya satu lagi informasi buat teman Pradua yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Desa Budaya Suwaktima, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat akan menggelar Festival Nipah di 2026 pada tanggal 14 sampai 15 September 2026 di Tuan Pradua. Di mana kegiatan ini menjadi puncak rangkaian pengembangan ekonomi budaya masyarakat yang dilakukan melalui program pemajuan kebudayaan desa. Nah, Daya Desa Suwaktima, Muksin, kepada RRI mengatakan pada hari Senin 7 September 2026 mengatakan peningkatan kapasitas tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi budaya menjadi produk dan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi di tahun Pradua. Nah, sebelum festival, masyarakat Suwaktima mengikuti rangkaian peningkatan kapasitas selama tanggal 7 sampai dengan 12 September 2026, di mana kegiatannya meliputi workshop pengolahan kuliner berbahan dasar nipah, workshop kriya berbahan nipah, lokakarya pengembangan produk wisata berbasis masyarakat, workshop inovasi kasap, promosi produk kuliner, dan kriya melalui media sosial di tahun Pradua, serta manajemen pengelolaan UMKM, di mana festival nipah juga menjadi ruang untuk mempromosikan hasil pengembangan masyarakat, di mana sejumlah kegiatan akan digelar, antara lain bazar budaya dan UMKM, pawai budaya, pegelaran kesenian, kenduri maulud, serta aktivitas budaya yang berkaitan dengan kawasan Rawanipah di Tuan Pradua. Nah, pada tanggal 15 September 2026, kegiatan juga akan dimeriahkan oleh APAC, yaitu adalah artis ternama Aceh, di mana Suwaktima sebelumnya memperoleh apresiasi Desa Budaya 2025 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Di mana capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk membawa Suwaktima menuju desa yang semakin mandiri dengan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat di tahun Pradua. Nah, sementara itu, Kecik Suwaktima, Dr. Andes Afdal, juga menyampaikan kepada RRI dan berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengembangkan ekonomi budaya. Ia juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan berbagai pihak dapat terus diberikan, terutama dalam pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung di Taman Pradua. Nah, melalui festival tersebut, Suwaktima tidak hanya ingin memperkenalkan kebudayaannya kepada masyarakat luas, tetapi juga menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat di Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, Om Pradu, yang gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk azan asar dikumandangkan Om Pradu. Buat Om Pradu yang akan menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadah sholat asar dilancarkan dan amal dari ibadah sholat asar kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melaboh, Facebook, Pro2 RRI Melaboh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke program Sore Ceria ya teman Pro 2. Nah hari ini tema kita adalah mengukir prestasi di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Nah hari ini tuh udah hadir apa ya teman Pro 2, juara 1 ya kategori putra dan putri dari perlombaan Bintang Radio kita kemarin. Nah penasaran pasti teman Pro 2 kan, nanti kita akan sharing-sharing dengan para juara yang kemarin sudah apa ya bertarung gitu ya melawan saingan-saingannya. Pastinya nanti kita akan bahas kupas tuntas gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana tuh, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya kita udah kembali lagi ya. Tadi sempat udah tia spill ya tema dari program sore ceria kita hari ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu, yaitu tamu spesial ya. Yang kemarin buat teman Pro 2 mungkin nonton yang kemarin audisi Bintang Radio. Nah, hari ini adalah tamu-tamu kita yang udah juara 1 di Bintang Radio kemarin ya teman Pro 2, kategori putra dan putri. Yaitu ada Fajar Abdi, itu juara 1 Bintang Radio RRI Melabuh yang kategori putra, dan Izzatur Rahmah itu juara 1 Bintang Radio kategori putri. Datang bro, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar, Izza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Dideketin lagi Izza mic-nya mungkin. Okay. Digeser aja enggak apa. Nah, biar kedengeran ya. Gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Deg-degan enggak?
2: Deg-degan.
1: Aman. Kalau Fajar gimana nih hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Aman ya. Lagi sibuk apa Fajar dulu mungkin ya? Lagi sibuk apa belakangan ini?
3: Kalau sekarang lagi sibuk kerja sih, Kak.
1: Oke, sibuk kerja. Ya. Oh, jadi ini apa yang nyempatin waktu atau emang udah pulang kerja?
3: Sekarang nyempatin waktu, Kak. Dari tempat kerja.
1: Izin dari tempat kerja, luar biasa teman Pro 2. Buat teman Pro 2 loh ini, nyempatin waktu di sela-sela waktu kerja supaya bisa sharing-sharing nih ke teman Pro 2. Nah, kalau Iza lagi sibuk apa?
2: Sama juga sih, Kak, lagi kerja juga.
1: Lagi kerja. Sekarang. Oh, ini tapi udah pulang ya?
2: Belum, Kak.
1: Belum pulang
2: ini
1: juga.
2: Sempetin waktu juga.
1: Sempetin waktu. Luar biasa teman Pro 2. Yang penting kita apresiasi, jangan lupa nonton teman Pro 2 ya. Karena mereka berdua udah apa ya, nyempetin waktu buat sharing-sharing dan datang langsung ke studio Pro 2 buat sharing-sharing untuk teman Pro 2 nih. Gimana nih kemarin kok bisa dapat juara gitu ya? Nah, balik lagi ke topik ya teman Pro 2. Kemarin kan kita udah sempat ngadain audisi Bintang Radio dan akhirnya mereka berdua lah yang keluar sebagai juara ya. Gimana perasaannya? Seneng?
2: Alhamdulillah senang.
1: Alhamdulillah senang banget ya. Nyangka nggak? Atau emang udah prediksi aku pasti juara nih gitu?
3: Nyangka nggak nyangka sih.
1: Nyangka nggak nyangka ya.
2: Karena pesertanya semuanya bagus-bagus ya Fajar ya.
1: Benar.
2: Bagus,
1: jadi kayak bagus. Bingung ya nih gimana nih aku menang nggak ya gitu ya.
2: Soalnya bukan Melabu aja nih ya. Ada dari Nagan dan Calang.
1: Jadi memang kayak dari jauh-jauh ya mereka emang effort banget. Kalau kalian memang asli Melabu?
2: Kalau saya Melabu.
1: Woyla. Oke. Kalau misalnya Fajar dari mana?
3: Fajar dari Sinabang.
1: Sinabang. Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti kesini karena kerja berarti ya, merantau. Kerja. Berarti kemarin enggak dari Sinabang langsung kesini untuk Bintang Radio ya, tapi alhamdulillahnya emang udah kerja di sini. Yeah. Jadi udah deket ya aksesnya gitu ya. Oke. Okay. Kita ke Fajar dulu mungkin ya. Fajar udah berapa lama nih hobi nyanyi, atau memang nyanyi ini cuman kayak sekedar kamar mandi gitu ya atau di depan kaca gitu, atau emang udah menekuni hobi nyanyi dari kapan?
3: Kalau Fajar sih, Kak, dari kecil.
1: Dari kecil, ya. Oke.
3: Okay. Karena kan kalau misalnya untuk nyanyi mungkin ada keturunan dari mama gitu.
1: Oh, ada keturunan dari mama. Ya. Berarti mama itu lebih apa, suaranya bagus juga ya, atau memang penyanyi?
3: Penyanyi.
1: Oh, penyanyi. Ya. Oke, okay. Berarti emang udah terbiasa lihat mama nyanyi, jadinya keikut juga ya. Ya, hobi nyanyi juga. Itu kecil di umur berapa kira-kira, atau SD kah atau kapan?
3: TK, dari TK.
1: Dari TK. Oh, dari TK. Awalnya nyanyi lagu anak-anak dong ya pasti. Oke. Okay. Berarti semenjak itu langsung terus diasah ya kemampuannya. Oh, berarti ada les vokal atau memang guru private-nya mama gitu.
3: Kalau untuk les vokal enggak ada sih, Kak. Okay. Palingan otodidak dari YouTube.
1: Dari YouTube. Yeah. Oke, okay. Berarti ngelihat ini ya gimana sih cara kita ngatur napas gitu ya, pemanasan pastinya ya, karena kan kalau misalnya kita enggak pemanasan suaranya beda gitu ya dibandingkan kita memang sudah persiapan pemanasan. Yeah. Oke, okay. Berarti udah lama. Selama ini udah pernah ikut kontes atau udah sering nyanyi mungkin di kafe gitu ya?
3: Nah, kalau untuk ikut-ikut kontes udah banyak sih, Kak. Pernah juga ke Malaysia.
1: Oh, pernah ke Malaysia. Itu pas kapan?
3: Itu pas masa kuliah, Kak.
1: Oh, masa kuliah. Ini berarti udah berapa lama tamat kuliah?
3: Satu tahun.
1: Berarti semasa kuliah kemarin sempat nyanyi sampai Malaysia ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, keren banget. Kita tepuk tangan loh teman Pro 2. Berarti memang keren banget ya juara satu bintang radio kita kali ini ya. Oke. Nah, sebelumnya kemarin dapat informasi untuk bintang radio itu dari kapan, atau memang setiap tahun ngikutin tuh? Ada pembukaan enggak gitu?
3: Ya, sebenarnya kan Fajar udah nunggu dari 3 tahun nih, Kak.
1: Oh, 3
3: ya.
1: Tahun.
3: Dari 2023 kalau nggak salah, 2023 itu kemarin ada kegiatan lah, makanya nggak bisa ngikut di tahun
1: ikut.
3: Itu.
1: Oh, okay.
3: Tahun kedua, tahun kemarin itu nggak bisa ngikut karena informasinya terbatas.
1: Oh, oke. Okay. Memang kayak kemarin agak cepet gitu ya, jadinya mungkin agak terlambat tahu informasinya, jadinya memang belum sempat ikutan. Nah, kalau untuk yang kali ini untuk dari kali kapan ini, taunya?
3: Dari awal pembukaan udah langsung tahu, karena memang
1: tahu.
3: Udah. Ngincer lah kayak gitu.
1: Udah ngincer kapan nih dibuka, kapan nih dibuka gitu ya. Oke. Jadi dari awal dapat pengumuman informasi bintang radio itu kamu ngapain tuh persiapannya?
3: Pertama Fajar dengerin lagu dulu.
1: Oh, dengerin lagu-lagu pilihannya ya.
3: Pilihan gitu. Kalau misalnya udah untuk dengerin berarti nanti tinggal pilih mana yang cocok dengan suara Fajar gitu.
1: Oke. Kemarin lo bawain lagu apa?
3: Dari Isha Octavian, Seharusnya Aku.
1: Seharusnya Aku. Ya. Oke. Itu berapa lama kamu belajar lagu itu? Atau memang udah familiar gitu ya? Karena kan kadang banyak-banyak lagu hits gitu ya yang pastinya udah familiar didengar. Nah, ini kebetulan kamu pas mau belajar baru denger atau memang sudah familiar denger lagunya?
3: Pas baru sekali, Kak.
1: Baru sekali itu.
3: Oke.
1: Karena syarat lagu ya.
3: Iya.
1: Iya, iya.
3: Karena kan lagu ini pun lagu pemenang tahun 2024 kalau nggak salah, Kak.
1: Oh iya.
3: Jadi belum banyak yang dengar atau yang tahu juga.
1: Oh, jadi memang baru karena mau ada pilihan lagunya dan kayaknya cocok gitu ya. Berarti dinilai juga dengan kecocokan warna suara kamu gitu ya. Oh, oke. Okay. Kalau dari lagu daerahnya kemarin bawain lagu apa?
3: Dodoy Si Dodoy.
1: Dodoy Si Dodoy. Nah, itu kenapa pilih? Kan ada beberapa banyak tuh pilihannya. Kenapa pilihnya lagu Dodoy Si Dodoy?
3: Fajar ngiranya kalau misalnya untuk lagu Si Dodoy, dia mungkin lebih cocok Fajar bawain kayak itu.
1: Oh.
3: Mungkin rasanya atau suara Fajar tuh cocok di lagu itu.
1: Oke, jadi makanya lebih ngena gitu feelnya gitu ya, lebih dapat. Oke, kita beralih ke Iza ya. Kita beralih ke Iza. Kalau tadi kan Fajar dari kecil ya. Kalau emang Iza itu hobi nyanyi dari kapan nih? Dari kecil juga kah atau jadi penyanyi kamar mandi selama ini?
2: Kalau Iza sendiri juga dari kecil ya.
1: Dari kecil. Oke. Okay.
2: Karena ayah itu dulu dia punya sanggar, jadi emang sering nyair.
1: Penyair. Oh, penyair.
2: Iya, jadi Iza kebawa ayah juga. Kalau Fajar dari mamanya, kalau Iza dari ayah.
1: Dari ayah. Berarti emang orang tua itu berpengaruh banget ya lingkungan keluarga untuk kita memang terbiasa untuk kayak misalnya hobi nyanyi berarti terbiasa bernyanyi gitu ya. Oke. Berarti kan dulu penyair. Nah, ikut dengan nada-nada penyair itu juga berarti dari awal.
2: Kalau Iza waktu kecil tuh suka lagu India.
1: Oh, suka lagu India malah ya.
2: India.
1: Challenging ya.
2: Iya.
1: Karena kan kita tahu lagu India tuh sulit ya.
2: Iya.
1: Jadi memang udah terbiasa suka lagu India dulu. Lagu India.
2: Tapi kalau sekarang semua genre.
1: Semua genre suka ya. Oke. Okay. Berarti kalau untuk sekarang memang masih ini ya dipertahankan hobinya ya berarti ya.
2: Masih
1: ya.
2: Karena hobi nyanyi ya.
1: Hobi karaokean ya.
2: Banget.
1: Banget. Karena memang kayaknya kalau sekarang kita stres apalagi ya.
2: Iya,
1: kalau kita karaokean kayak ngelepas penat gitu benar ya. Walaupun kadang kalau kayak kita-kita ini mah suara pas-pasan gitu ya. Kalau misalnya karaokean orang malas denger nih ini apaan ini. Tapi kalau kayak mereka udah pastinya wah kayak ada yang konser nih tetangga gitu ya. Oke. Okay. Nah, berarti kan dari kecil juga selama ini setelah mungkin kayak ikut sama ayah tadi ya penyair. Nah, setelah ini kan udah suka dengan beberapa genre. Nah, di kalau tadi Fajar kan udah ikut banyak kompetisi. Nah, kalau Iza sendiri gimana nih? Kayak tampil-tampil kah atau di mana? Ada gitu enggak?
2: Alhamdulillah, Kakak kalau Iza sendiri juga banyak udah alhamdulillah juga banyak ikut audisi, Kak.
1: Oh, ikut audisi.
2: Ya, udah sampai ke Malaysia juga sama kayak Fajar.
1: Iya. Oh, keren banget.
2: Jawa Timur juga,
1: Jawa
2: Kak.
1: Jawa Timur. Oke. Okay.
2: 2019 juga Iza ada dapat undangan presiden di Kalimantan Timur.
1: Yang di IKN kemarin.
2: Iya, ya Kak. Pekan Seni Nasional ya. Jadi di sana Iza jadi penyair juga.
1: Jadi penyair. Oh, berarti kalau yang ke Jawa Timur IKN sama Malaysia penyair kah atau memang ada audisi lomba nyanyi juga?
2: Kalau di Jawa Timur itu audisi itu seriosa.
1: Oh, seriosa berarti Luar biasa nih yang tinggi-tinggi banget itu ya. Memang cocok banget ya kecilnya suka Hollywood apa Bollywood ya. Lagu India sampai udah dewasa bisa seriosa gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa banget teman Pro 2. Jadi emang luar biasa nih ya juara-juara kita tahun ini teman Pro 2. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Oke. Terus dari apa namanya lomba-lomba sampai ke seriosa gitu ya. Sama sekarang udah kamu menekuni itu menekuni di bidang apanya nih? Maksudnya kayak genre lagu kan pastinya dengan warna suara yang seperti apa nih kalau untuk yang Iza?
2: Kalau Iza sih kayaknya kak suara Iza tuh lebih kayak suara ke lagu-lagu etnik gitu ya kak. Kayak misalnya lagu-lagu Aceh, kayak genre apa? Parafli, Rafli Kande. Itu lebih masuk katanya suara Iza lebih masuk ke agak yang keras-keras gitu kak.
1: Tinggi-tinggi.
2: Tinggi-tinggi.
1: Gitu ya.
2: Tinggi.
1: Karena itu kan memang susah banget ya kalau gitu ya.
2: Iya, sebetulnya dangdut juga.
1: Iya benar-benar.
2: Dangdut juga masuk sih kak.
1: Benar-benar. Karena kan memang kalau untuk yang apa tinggi gitu ya nadanya tuh agak sulit ya, nggak semua orang bisa. Berarti spesial nih Iza nih.
2: Dan juga kak, karena kan dari kuliah juga Iza udah ngambil jurusan seni pertunjukan di ISBI Aceh.
1: Seni, berarti memang jiwa seni banget ya dari akar gitu ya.
2: Jadi juga apa sering ikut audisi ya dari kampus dulu.
1: Dari kampus. Oke. Berarti memang jiwa-jiwa seninya ini emang udah mengakar. Kalau dari Fajar emang dari ibunya penyanyi, jadi mengalir terus ya. Kalau dari Iza berarti memang udah ada jiwa seni dari penyair dari dulu ya, dari akar dari ayah ya, terus dilanjutkan ke Iza gitu ya. Alhamdulillah apa namanya budayanya tetap terbawa gitu ya sampai diwariskan gitu ya sampai ke anaknya. Wah keren banget ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya Iza sendiri kemarin gimana nih dapat informasinya, apa memang kayak Fajar udah nungguin ya tiap tahun kapan nih dibuka, udah tahu atau baru tahun ini ikutnya?
2: Kalau Iza baru tahun ini kak ikutnya,
1: baru tahun ini. Okay.
2: Dan informasinya juga dari orang kantor. Jadi orang ada kantor. Anak magang namanya mungkin tahu nih Tiara namanya. Kak ini ikut aja kak. Jadi ya udah coba-coba. Iza juga bingung juga ini ya. Ini ikut enggak ya? Ini pas lihat pesertanya 35 orang.
1: Iya.
2: Gimana ya? Takutnya apa ya? Aduh.
1: Gimana nih gitu ya?
2: Gimana ya gitu ya? Enggak expect juga sih sampai sekarang kan. Jadi coba aja lah cari pengalaman dulu gitu kan. Iza sebelumnya gimana ya, tidak berharap juara juga, tapi cari pengalaman dulu. Tapi alhamdulillahnya ya kan, alhamdulillah ya kan, juara satu juga alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah gitu ya. Banget ya, jadi pengalamannya pertama tapi mantep gitu ya. Langsung juara satu teman Pro 2. Tapi memang kita nggak semata-mata langsung ujuk-ujuk ikut menang. Tapi memang kan persiapannya emang udah dimulai dari kecil ya teman Pro 2. Jadi bukan misalnya kita baru ikut perlombaan langsung menang gitu tanpa di belakang punya background usaha gitu ya. Jadi kayak mereka berdua nih memang dari awal memang udah latihan konsisten untuk ngelatih hobinya gitu ya. Bukan kayak misalnya ini anak baru kemarin gitu baru belajar nyanyi tahu-tahu menang gitu. Nggak gitu juga ya. Berarti memang udah apa namanya fair banget nih, memang udah keren-keren yang juara gitu ya.
2: Kak, satu lagi kami juga punya coach ya.
1: Oh, ada coachnya.
2: Ada.
1: Oke. Bareng nih coachnya.
2: Iya.
1: Oh, bareng.
2: Tapi kami baru kenal ya sama Fajar ya, baru kali ini jumpa. Kalau ada Kak Ulfa.
1: Iya juri kemarin ya.
2: Iya, juri kemarin itu juga coach kami.
1: Coachnya. Oh, berarti udah lama latihan sama Kak Ulfa.
2: Kalau latihan, kalau Iza baru sama Kak Ulfa ya. Tapi kalau misalnya kami nyanyi bareng itu dari 2016.
1: Oh, berarti memang
2: udah sering ikut udah audisi sering. Sama Kak Ulfa.
1: Oke, berarti memang kayak warna suaranya mirip-mirip ya. Ya kan? Benar kan warna suaranya mirip-mirip yang tinggi-tinggi gitu ya. Yang kita kalau nyanyi kalau kita sendiri tuh kayak nging gitu ya. Mereka bisa stabil gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemarin bawain lagu apa Iza?
2: Kalau Iza, aku bukan untukmu.
1: Oh, yang barito.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kenapa pilihnya lagu itu, kan banyak nih lagu mahal ini kan tinggi tuh. Kenapa ngambilnya lagu Anggi Marito?
2: Sejujurnya Iza udah tahu ya sebenarnya lagu ini. Jadi Iza ambil yang udah Iza kuasai aja dulu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi biar dapat feel-nya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau yang daerah bawain lagu apa?
2: Si Patokaan.
1: Si Patokaan.
2: Nah, kalau itu Iza? Memang alhamdulillahnya udah bisa. Udah jadi sering. Sama Iza juga ambil yang udah bisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Iza familiar ya. Lagi.
1: Berapa lama kemarin latihan sampai sebelumnya sampai pada akhirnya memutuskan untuk itu yang dibawain waktu apa Bintang Radio?
2: 4 hari kak.
1: 4 hari, wow ya. Memang beda ya hari. Orang yang udah biasa nyanyi gitu ya, sama kita-kita ya apalah ya. Ini gitu ya. Harus butuh waktu mungkin lebih lama untuk melatih warna suara kita dengan musik ataupun lagu yang kita pilih gitu ya. Berarti memang pro memang beda gitu ya.
2: Juga ya. Juga, karena udah sering denger lagunya ya.
1: Iya
2: ya,
1: udah sering denger lagunya.
2: Pas banget kebetulan, oh di Bintang Radio ada lagu ini, dipilih lagu itu.
1: Oke, berarti memang udah karena udah familiar, jadinya dipilihlah ke itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, itu kan tadi gimana persiapannya? Pas di hari H nih gimana nih? Karena kan kita tahu ya, ini awal dan ini kayak demo akhir-akhir ya Iza ya.
2: Iya.
1: Ya NPP-nya ya, nomor tampilnya. Nah, kalau Fajar gimana nih pengalamannya kemarin waktu kayak sepertinya ada sedikit trouble sedikit ya di masalah sound. Nah, gimana nih perasaan kamu waktu di panggung nomor urut 1?
2: Iya, terakhir ya.
1: Nomor urut pertama dan terakhir, penutup 1 jadi juara gitu ya.
2: Pembuka dan penutup nih ceritanya.
1: Pembuka dan penutup pada akhirnya sama-sama juara gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana nih Fajar perasaannya menjadi yang pertama gitu. Pertama tampil ya, gimana?
3: Kalau misalnya perasaan Fajar pas pertama tampil kak, agak kecewa juga sih kak, karena mungkin ada kesalahan teknis gitu kan. Kalau misalnya untuk keseluruhan aman aja sih kak.
1: Aman aja. Ya. Deg-degan gak?
3: Deg-degan. Apalagi kalau pertama tampil kan dia vibes-nya beda.
1: Benar. Ya. Karena kan yang mencoba, cobain dulu lah gitu. Ada apa-apa kan gue gak kena gitu ya. Dia dulu gitu. Tapi gak apa-apa. Yang pertama tuh pasti punya nilai plus ya. Jadinya kalau misalnya ada trouble pun akan dimaklumin pasti ya sama dewan juri. Tapi bedanya pressure-nya ya. Pressure-nya itu wow banget gitu ya. Karena udah apa ya, aku yang pertama, aku yang nyobain dulu sound-nya gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar kemarin ya. Walaupun sempat dipotong di tengah ya. Dipotong di tengah, harusnya nyambung lagu daerah tapi berhenti dulu sejenak untuk perbaikin sound-nya. Jadi deg-degan tuh ada banget ya. Nah, waktu ada trouble gitu kamu ngira enggak bakalan udahlah aku kayaknya enggak menang kayak gitu. Ada perasaan gitu enggak?
3: Ada ya. Ada. Pas selesai tampil itu perasaan udah kecewa udah maksudnya enggak berharap lagi lah dapat juara satu. Tapi alhamdulillahnya dapat juara satu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah juri pun memaklumin pastinya ya dengan adanya kesalahan teknis, tapi tetap dinilai dari warna suaranya, kecocokannya sama feel-nya mungkin ya. Mungkin dapat semua itu, jadi permasalahan sound itu mungkin disingkirkan gitu ya. Memang kan warna suara yang keluar karena sound-nya mungkin agak bermasalah, pastinya juga yang udah biasa nyanyi ya ataupun kayak apa jurinya kita Kak Ulfa mungkin juga udah paham ya. Ini kayaknya bukan salah suaranya nih, salah sound-nya nih gitu ya. Jadi alhamdulillahnya berjalan dengan adil. Jadi alhamdulillahnya bisa juara gitu ya. Walaupun sempat kecewa di awal tapi tersenyum di akhir gitu. Oke, itu tadi kan perasaannya. Kalau Iza gimana nih waktu di terakhir tampil pastinya udah ngantuk ya?
2: Ngantuk banget. Ngantuk ya. Karena Iza standby dari pagi.
1: Oh, dari awal itu.
2: Dari awal. Jadi Iza enggak skip ya penampilan peserta.
1: Oh ya, karena mikir ya strategi aku apa ya.
2: Jadi pas nonton teman-teman yang lain itu, wah suaranya bagus-bagus ini gimana ya. Jadi kalau Iza sendiri itu kalau udah lihat penampilan kawan-kawan ini, Iza harus maksimal gitu. Gimana caranya Iza tuh harus semaksimal mungkin daripada teman-teman yang lain gitu. Tapi agak grogi juga kak, walaupun gimana ya. Nah, teman-teman ya diakui bagus-bagus
1: semua. Bagus-bagus kemarin, ya memang ya. Kayak kemarin aku juga standby ngelihat, wah ini kayaknya bingung nih jurinya. Pastinya. Pastinya bingung nih jurinya karena memang luar biasa banget ya suaranya. Oke. Nah, berarti itu standby seharian gitu ya. Pastinya kan stamina udah turun ya. Tapi gimana nih cara Iza supaya tetap prima gitu ya suaranya? Apakah ada tips-tips khusus gitu ya?
2: Kalau Iza sih biar tips nggak ngantuk sih ya. Kalau Iza sih ajak teman-teman di samping ini ngomong, bicara, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, biar nggak ngantuk sih, biar nggak nggak blank aja otak. Karena kan kita belum tampil, namanya grogi pasti ada, nervous pasti ada kan kak. Jadi kalau solusi Iza tuh ngajak ngomong teman-teman gitu, biar nggak down gitu. Kalau Iza bawa happy aja sih kak.
1: Nah, berarti kemarin ada teman yang mendampingi atau baru kenal di mereka-mereka ini nih sama saingan-saingannya kemarin?
2: Kalau dari teman-teman ada yang hadir, juga dari keluarga juga ada, kakak ya.
1: Jadi rame ya?
2: Rame. Jadi ada juga teman-teman yang baru kenal di situ. Iya, jadi dapat bestie, 5 bestie. Dan 5 bestie ini alhamdulillah dapat juara semua.
1: Alhamdulillah ya, karena memang luar ini banyak ya kemarin kategori juaranya. Jadi alhamdulillah enggak bawa apa ya, usahanya nggak sia-sia gitu ya. Jadi semuanya dapat hadiah, dapat souvenir juga ya dari Panda Arista ya kemarin.
2: Jadi saling support. Kalau tahun ini alhamdulillahnya kalau dulu Iza ikut audisi tuh kayak sama teman-teman tuh nggak ngomong-ngomong, kayak sendiri-sendiri gitu. Kalau ini tapi tahun ini berbeda ya, teman-teman di apa yang ikut di RRI ini semuanya pada
1: welcome
2: ya, saling ya nggak ada yang saling misalnya kalau Iza juara satu nggak ada yang
3: iri-irian,
2: nggak ada, saling support semua.
1: Berarti gitu. Kayak wah gitu ya teman-teman juara satu ya. Nah ya, waktu pengumuman tuh gimana nih perasaannya waktu dibilang wah akhirnya juara satu nih, gimana nih perasaannya?
2: nggak expect juga kan karena banyak teman-teman yang bagus kan, jadi kaget juga ini juara satu ya.
1: Nah kan biasanya kalau juara satu tuh diumuminnya terakhir ya. Nah gimana nih perasaannya waktu tuh yang lain udah diumumin, kita belum ada namanya nih gitu.
2: Iya.
1: Gimana tuh perasaannya?
2: Emang gak kepikiran sih kak, karena ya itu tadi kalau Iza sendiri masih banyak kurangnya ya pas nyanyi, makanya kepikiran aduh ini kalau bisa diulang lagi lah sekali lagi kan jadi kayak gitu kan. Tapi gak expect juga juara satu, alhamdulillah. Sampai tanya nih sama teman-teman, beneran bagus aku nyanyi, beneran kok, beneran katanya, oh ya alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah. Kalau Fajar gimana nih waktu disebutin wah akhirnya Fajar juara satu nih, gimana nih perasaannya?
3: Perasaannya bahagia, sedih.
1: Sedih, terharu ya, terharu.
2: Sedih apa nih?
3: Karena kan gak nyangka juga kak dengan penampilan yang pertama kayak gitu,
1: ya,
3: dengan kesalahan-kesalahan teknis mungkin juri pun memaklumi lah.
1: Iya benar.
3: Gitu. Jadi pas mau diumumin juara satunya kan itu undian 909 juara 2. Fajar kira di undian juara 2 tuh Fajar lah yang dapat karena 09 atau 01 kayak itu. Jadinya pas udah diumumin 09 deg-degan
1: ya.
3: Okay. Gak nyangka lah kak.
1: Jadi gak nyangka banget ya kok bisa gitu ya.
2: Gak nyangkanya lagi kak Pak Said Azumi jurinya. Karena Iza fans sama Pak Said.
1: Okay.
2: Suka banget sama lagu-lagunya.
1: Walaupun memang agak lama kemarin mulainya ya. Tapi alhamdulillahnya semuanya tetap happy, tetap bisa menampilkan yang terbaik pastinya ya. Itu kan tadi perasaannya gimana gitu ya. Nah, ada enggak tips-tips dari kalian ya buat misalnya ini kan mau ikut lomba gitu ya, ikut lomba kayak sekarang itu kayak lomba di Bintang Radio gitu ya. Kan pasti lomba nyanyi, kita pasti ada namanya pemanasan gitu suara. Nah, kalau untuk dari Fajar sendiri kemarin gimana nih persiapannya supaya suara kamu tuh bisa prima di saat kamu tampil gitu. Kira-kira apa aja nih yang kamu lakuin?
3: Kalau misalnya Fajar persiapannya di hamin satu lomba.
1: Hamin satu.
3: Itu Fajar udah pemanasan suara.
1: Pemanasan ya, suara. Pemanasannya
3: terus
1: gimana tuh?
3: Pemanasannya dia biar lancar ini kak, pernafasannya dari diafragma gitu. Kalau misalnya untuk hari H itu kan acaranya dimulai pagi nih kak. Jadi pas bangun tidur langsung pemanasan.
1: Gitu bangun tidur.
3: Karena kan kalau misalnya untuk pagi suara kita kan belum maksimal nih keluarnya. Jadi dari pagi. Terus satu tip dari Kak Ulfa, harus makan kencur.
1: Makan kencur ya. Kayak ini ya, kayak Yura ya. Tes kriuk kencur gitu ya. Emang dari tipsnya dari Yura Yunita juga ya sama. Jadi harus makan kencur. Berarti doyan kencur.
3: Enggak.
1: Cuman demi bisa tampil maksimal, suara bisa jernih, jadi paksain aja gitu. Nah, awal pertama makan kencur gimana tuh? Harus kan makannya mentah-mentah ya.
3: Terasa mual lah kak.
1: Mual ya. Tapi telan aja gitu.
2: Beneran dimakan macam.
1: Kalau Iza gimana nih persiapan supaya suaranya itu tetap jernih gitu? Kalau Fajar tadi makan kencur kan. Kalau Iza gimana
2: yang
1: nih?
2: Pertama sih hindari es ya.
1: Jangan minum es.
2: Jangan minum es.
1: Es terus gitu.
2: Ada tips juga dari ayah itu, kalau kami di kampung itu jangan lupa minum daun cemate.
1: Oncemate. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa itu?
2: Enggak tahu. Pokoknya uncemet teh. Okay. Nah, itu kata ayah biar keluar apa kayak kita radang gitu. Nah, itu bagus untuk suara juga.
1: Untuk suara. Gitu. Okay.
2: Nanti ya saya tanya dulu sama ayah saya nama daunnya apa ya biar apa teman-teman ini.
1: Iya, karena kan kalau buat teman Pro 2 yang mungkin lihat live streamingnya ya, aduh uncemet teh ini apa gitu ya. Kalau orang Acehnya mungkin tahu, tapi kan mungkin yang mau lihat apa namanya yang kita kan lagi live streaming YouTube yang lihat mungkin bukan orang Aceh, aduh apa itu ya? Aku mau latihan nyanyi tapi itu apa ya gitu.
2: Obat mujarab untuk penyair kata ayah.
1: Penyair ya. Oke. Okay.
2: Berarti karena, hidung Iza kak ada masalah sedikit kayak tersumbat gitu.
1: Sinus jadi, gitu bukan?
2: Gak sinus kak, bukan. Tapi bawaan lahir kata dokter.
1: Oke.
2: Jadi ini kalau misalnya udah apa kepanasan gitu ini udah bermasalah. Makanya kalau misalnya apa kata ayah minum oncemet teh itu. Tapi jangan tanya bahasa Indonesianya daun apa itu. Enggak, pokoknya es. Itu jangan kayak berminyak ya. Itu
1: ya gorengan itu jangan. Es dan gorengan itu hal yang haram.
2: Terus
1: gitu.
2: Terus jangan begadang.
1: Jangan begadang. Yeah. Oh iya benar.
2: Jangan begadang. Kalau misalnya audisinya pagi usahakan itu tidur jam-jam 10.
1: Jam 10 udah tidur. Karena itu mempengaruhi banget ya kualitas suaranya. Iya, oke, berarti kalau untuk Iza apa namanya enggak begadang gitu, minum apa tadi oncemate gitu ya. Supaya suaranya lebih jernih. Oke, itu buat teman Pro 2 mungkin bisa jadi inspirasi ya untuk menjaga suara supaya tetap jernih gitu ya. Kalau misalnya kamu mau ada penampilan atau mau nyanyi, sekedar nyanyi-nyanyi supaya dilihat gebetan itu bagus suaraku gitu. Mungkin bisa kita ikutin tips-tips dari juara-juara kita ini teman Pro 2. Oke, sekarang kita masuk ke gimana nih persiapan kalian untuk ke Banda. Apakah sudah ada latihan gitu ya, latihan mau apa namanya membawakan lagu apa gitu. Latihannya udah sampai seberapa persen nih? Kalau untuk Fajar gimana?
3: Kalau untuk Fajar masih awal sih kak.
1: Oh, masih awal. Oke.
3: Okay. Persiapan ke Banda, tapi kalau untuk latihan mungkin udah beberapa kali lah sama Kak Ulfa.
1: Oke. Okay. Berarti udah memang prepare ya.
3: Kak Ulfa saranin bawa lagu apa untuk kesananya. Teknik-teknik apa yang harus dipakai gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Iza sendiri gimana nih?
2: Sama juga kayak Fajar ya, banyak menerima tips dari Kak Ulfa. Kami tetap ya komunikasi sampai kami apa buat grup nih.
1: Oh, ya. Grup khusus ya.
2: Biar kami tuh tetap komunikasi itu tetap terjaga gitu. Jadi nanti apa-apa yang kurang tetap Kak Ulfa ngarahin kami gitu. Kami sih berharap Kak Ulfa ya yang memang apa ya mendampingi kami gitu.
1: Cuman kayaknya ada dari RRI sih ya.
2: Oh iya.
1: Yang bawa ke sana gitu. Cuman nanti kita lihat lagi teknisnya seperti apa. Yang penting persiapan sudah mateng. Hampir mateng.
2: Harus ya karena
1: sudah mendekati lagi. Semoga teman-teman kita nih, teman Pro 2 wakil dari Aceh Barat terutama wakil dari RRI Melabu bisa bawa juara lagi ya. Amin. Bisa sampai Jakarta. Amin. Semoga kali ini bisa sampai audisi di Jakarta nih, teman Pro. Kita doakan sama-sama. Oke, teman Pro 2, sekarang udah mau sampai di penghujung segmen ya. Kita mungkin kayak teman-teman kita nih punya pesan-pesan ya buat teman Pro 2, kayak misalnya mereka kan sibuk kerja juga tapi tetap bisa nyalurin hobinya ke panggung besar nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang suaranya bagus jangan cuma di kamar mandi ya. Mana tahu kamu juga bisa punya panggung besar yang apa ya, bisa bawa nama kamu juga lebih tinggi gitu ya. Walaupun kita memang udah bekerja, udah punya pekerjaan tetap gitu ya, tapi kan memang namanya hobi apalagi menghasilkan duit ya. Lagi menghasilkan duit pastinya itu akan bermanfaat banget kalau kita kembangin. Boleh mungkin dari Fajar dulu buat sampaikan teman pesan-pesan dan harapan ya ke depannya kamu mau seperti apa ke teman produk. Boleh di sebelah sini.
3: Oke. Okay. Untuk teman-teman semua yang lagi nonton live hari ini, pesan dari Fajar, jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua pernah gagal, itu proses dari perjalanan untuk menggapai mimpi kita. Gitu. Untuk harapan Fajar, semoga Fajar sama Kak Iza bisa membawa nama baik RRI Melabo ke kancah nasional.
1: Amin. Kita doakan bersama ya teman Pro 2, semoga bisa terkabul ya. Amin. Amin yang paling serius nih ya. Amin paling serius. Oke, kalau dari Iza sendiri boleh mungkin sampaikan pesan-pesan dan juga harapannya buat teman Pro 2. Bisa sebelah sini.
2: Oke. harapan Iza juga hampir sama juga kayak Fajar juga ya. Untuk teman-teman jangan mudah apa menyerah kalau misalnya mengikuti suatu hal apapun itu, tetap dijalani dan konsisten ya. Jangan menyerah intinya.

0: nanti bisa dari Aceh Barat, terutama dari RRI Melabuh, bisa mewakili sampai ke Jakarta dan bisa menjadi juara bintang radio ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, akhirnya kita udah selesai di program Sore Ceria kita hari ini. Yang mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau misalnya kamu punya hobi itu benar-benar harus dikembangkan. Memang terkadang hobi dan kemampuan itu berasal dari keluarga, tapi kan gak menutup kemungkinan juga yang namanya hobi dan kemampuan kita juga timbul walaupun keluarga kita gak ada yang berkecimpung di bidang tersebut. Tapi intinya tetap berusaha, tetap konsisten tadi ya, tetap jangan menyerah ya. Kalau misalnya kamu harus berani mengambil apa ya kesempatan yang ada gitu ya, apapun kompetisi yang ada itu kamu juga harus ikutin supaya kamu bisa tahu nih nilai kamu sebenarnya sudah seperti udah sampai di mana gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, terima kasih banget udah stay tune ya dari tadi kita mulai program Sore Ceria sampai sekarang, dan teman Pro 2 kita akan ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Ya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabuh, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,3 Pro 2 RRI Melomot, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 tadi kita udah sama-sama ngikutin program Sore Ceria ya tahun Pro 2. Semoga tips-tips ya dari teman Pro 2, dari juara-juara kita tadi di Bintang Radio bisa menginspirasi teman Pro 2 untuk bisa menjaga suara nih tahun Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang apa ya, hobi nyanyi gitu ya, atau terbiasa mungkin tampil ya, mungkin bisa pakai tips-tips dari mereka seperti kayak Yura Yunita gitu ya, sebelum tampil wajib banget ngunyah kencur. Nah gitu juga tadi terjadi sama Fajar ya, untuk persiapan supaya suaranya bisa lebih jernih nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat teman Pro 2 juga yang punya hobi, jangan sampai cuma disimpan aja ya. Coba kamu asah, kalau misalnya kamu punya suara bagus juga, coba tetap kamu asah dan tetap latihan ya teman Pro 2. Siapa tahu nanti kamu bisa tampil di panggung yang lebih besar nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Tia tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin sore teman Pro 2 sampai maghrib nanti. Dan pastinya nanti Tia akan kasih informasi juga buat teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi pertama Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat hingga hari Minggu 6 September 2026 telah tertangani sekitar 90% dari total lahan terdampak yang diperkirakan mencapai 13 hektar, di mana petugas masih melakukan pemadaman dan pemantauan di sejumlah titik. Nah, data Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Aceh Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat mencatat karhutla terjadi di sejumlah wilayah yang tersebar pada 4 kecamatan. Di mana lokasi terdampak meliputi Gampong Belang Berandang, Kecamatan Johar Pahlawan seluas 3 hektar, Gampong Masjid Baru 5 hektar, dan Gampong Leken 1,5 hektar di Kecamatan Sama 3, Gampong Simpang, Kecamatan Kawai, Kawai 16 seluas 2 hektar, serta Gampong Aron Tunong, Kecamatan Woyla sekitar 1,5 hektar. Di mana upaya penanganan dilakukan secara bersama oleh BPBD Aceh Barat, TNI, Polri, KPH 4 Aceh, dan masyarakat. Pada hari Minggu, teman Pro 2, tim reaksi cepat atau TRC BPBD kembali dikerahkan ke Gampong Leken, sementara petugas KPH 4 Aceh menangani titik api di kawasan Gampong Masjid Baru, di mana petugas menghadapi kendala berupa lokasi titik api yang berada di kawasan hutan dengan akses yang sulit dicapai, nih, teman Pro 2, di mana kecepatan angin di lapangan juga membuat proses pemadaman menjadi lebih menantang, nih, teman Pro 2. Nah, sementara itu kebakaran di Gampong Aron Tunong, Kecamatan Woyla, telah berhasil dipadamkan sepenuhnya atau mencapai 100%. Untuk menunjang operasi di lapangan, BPBD Aceh Barat mengerahkan 2 kendaraan D-Max, 1 unit drone, serta 3 mesin pompa air lengkap dengan selang. Di mana BPBD bersama unsur terkait masih melanjutkan penanganan dan pemantauan untuk memastikan titik-titik karhutla benar-benar aman dan tidak kembali meluas, nih, teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93,3 Pro 2 Radio Mawa buat teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi lagi ya buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Universitas Syiah Kuala atau USK mengembangkan inovasi pengolahan ekstrak belimbing wuluh menjadi sabun cuci piring untuk mendorong keterampilan dan peluang usaha ibu rumah tangga di Desa Barabung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan atau PKM PBP. Nah, di mana inovasi ini melibatkan dosen dari bidang teknik kimia dan farmasi USK bersama kelompok ibu-ibu PKK Desa Barabung, di mana pelatihan diberikan agar masyarakat dapat memanfaatkan belimbing wuluh yang selama ini lebih banyak digunakan sebagai bahan masakan atau diolah menjadi asam sunti, menjadi produk yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi nih teman Pro 2. Nah, ketua tim PKM PBP USK, Dr. Insinyur Syaubari MST, mengatakan pelatihan tidak hanya diarahkan kepada kemampuan membuat sabun, tetapi juga untuk membangun jiwa kewirausahaan masyarakat nih teman Pro 2. Nah, melalui kegiatan tersebut, USK menargetkan sedikitnya 80% peserta mampu memproduksi sabun cuci piring secara mandiri, di mana produksi awal ditargetkan mencapai minimal 50 botol per bulan, serta terbentuk satu kelompok usaha masyarakat yang aktif dalam produksi dan juga pemasaran. Nah, selain meningkatkan nilai ekonomi belimbing wuluh, pemanfaatan bahan lokal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi limbah organik dan mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular di tingkat desa nih, tahun peradua. Nah, Syaubari berharap Desa Barabung nantinya akan dapat menjadi contoh desa produktif yang mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Sekretaris Desa Barabung Heri Mulyadi AMD menyambut baik kegiatan tersebut nih Taman Pro 2. Menurutnya, pelatihan memberikan pengetahuan praktis kepada warga sekaligus membuka peluang pengembangan usaha rumah tangga. Nah, USK juga berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan sehingga belimbing wuluh tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tetapi juga menjadi salah satu sumber produk usaha yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Barabung. Akhir Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, atau stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Tahun Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi untuk waktu dikumandangkannya azan maghrib, teman Pro 2. Untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Simelu dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Oke, teman-teman Pro2, sekian informasi waktu azan maghrib dari Tia, teman-teman Pro2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, untuk sekarang sudah masuk waktu azan maghrib. Teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Nah, dengan dimulai program Music Live Chat, maka berakhir pula ya teman Pro 2 apa perjumpaan kita untuk hari ini. Jadi kita akan pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Dan selamat mengikuti program Music Live Chat.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yo,
0: ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: satu jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: looking for hot
1: music life chat. Music life chat.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat. Dan teman-teman di seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sana.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
3: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh, iya.
2: Pagi di telepon dulu.
3: Jangan dong ya.
2: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
7: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
8: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
8: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
7: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
7: Indah dong.
2: Pondok Indah.
3: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
3: Indah.
4: Main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
4: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga.
3: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya gimana okay.
4: Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar.
4: Lu juga, Bro. Gue agak ke timur di kedua.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Kayak
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan, terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan
4: gitu.
3: Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lalu akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi.
3: Oh, suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion
2: betul,
3: ya.
2: Oke. Benar.
8: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
0: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
8: Gue Medan
3: tuh. Terus Sumatera. Enggak terima di bilang langkat ya. Enggak terima. Oh, ya Medan. Oh, ya Medan.
8: Langkat identik pisang.
2: Oh, iya. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
4: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya, apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda?
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
0: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau kita paham. Ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
0: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Gak jauh-jauh tuh.
3: Kalau lo dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau okay, ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih percakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya. Bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Iya. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan itu.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja.
3: Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, habis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: Salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang. Kenapa bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue denger ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran dong. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Nah, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, wah, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Bener.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung.
5: Favoritnya. Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya gitu.
1: Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh ini. Iya iya iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua.
0: Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya sama yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mora di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak bergabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
1: Dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget ya. Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya. Kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
1: Yo yo yo yo.
0: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
1: Mengagung.
0: Dan Mengagung benar, khususnya mobil khusus ya.
1: Mobil
0: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
1: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
0: Ada dari siapa? Hawa ya?
1: Lara.
0: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
1: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
0: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
1: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
0: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
0: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, okay, yang pasti dua-duanya.
0: Oke. Okay.
4: Kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
0: kehidupan bagian gitu, dari kehidupan bagian ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
4: Okay. Okay.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
0: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini
0: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir.
0: Iya.
4: Ternyata ini warnanya.
0: Filosofinya itu ternyata.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
1: Ini seru.
0: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
0: Bagus konsumsi, bagus.
1: Benar.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Benar.
0: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
4: dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang lain nggak tahu. Gitu.
1: Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting.
5: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
1: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
0: penjawab. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
1: Enggak boleh sama.
4: Gung, siapin Gung.
1: Udah dikasih terakhir nih. Iya.
0: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
0: Enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
0: Oh.
6: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
0: Luar biasa, luar biasa. Terima
1: tetap
0: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
0: Ini ini jawaban Pamungkas
1: masih,
0: ini.
1: Pasti masih butuh waktu kan.
5: Aduh. Nah, kalau silakan. Aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Amin. Benar.
5: Sekian pariwara dari aku.
0: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
0: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
0: pastinya.
1: Benar.
0: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
1: Salah. Bukan.
0: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah enggak ada.
5: Itu dana produksi kita dari situ.
4: Kita yang danain mereka.
5: Kita merger sama dia tuh.
0: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
4: Radio udah ada belum?
1: Udah
4: kan.
0: Tadi udah kita play. Iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
4: Indonesia. Hi guys, request guys.
1: Kalau MV bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
0: MV ada MV.
4: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
5: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
0: Ganti lagi.
4: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep
0: boleh.
4: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Bener.
0: Oke,
1: mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
0: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
0: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
0: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
5: Terus gunung mang, ajak gunung mang. Ajak ngobrol mang.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
0: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
4: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa percakapan.
1: Oke.
4: Itu sama lagi.
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
0: Instagram.
4: Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
1: Benar.
4: Terus TikTok juga sama Layar Kaca band official. YouTube juga sama Layar Kaca juga kalau pakai username.
0: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
2: Agung Suwibowo.
1: Jari lirik ya, jari
0: Agung Suwibowo.
1: Itu dia. Boleh. Mau dipotong
4: satu-satu? Ya, satu-satu.
0: Boleh tuh.
1: Boleh cek di mana?
5: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
0: Oke. Wow.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
4: Saya More Underscore Luas.
0: Oke.
1: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
0: Betul.
1: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih.
0: Wih deh. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti ya.
4: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
4: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
1: Alright, terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Sukses selalu buat next projectnya.
0: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, selamat malam Jakarta.
1: Yo, selamat malam Jakarta. Wede, Coachella.
2: Gue pingin seumur hidup, gue pingin bisa nge-growl tau.
1: Gimana caranya? Itu kan katanya lo harus merusak tenggorokan lo sendiri kan?
2: Enggak, kan ada tekniknya.
1: Iya ada. Jatuh kayak di Rukia suaranya. Kayak lagi di Rukia ya.
2: Iya, yeah, gue cuma bisa nyanyi-nyanyi ala Popang.
1: Gimana?
3: Where are you?
1: Oh iya bener.
2: Bener.
3: Do you ever try to listen to me well?
2: Gitu. Kenapa kan? Kalau wake me up when September end gak gitu ya?
3: Wake me up when September.
1: Jatuh kayak Dylan Cepek ya. daripada penyanyi Popang lebih kayak Dylan Cepek ya.
3: Kamu nanya. Apaan tuh? Apaan tuh?
1: Well, teman Pro 2, hari Selasa ini barengan sama Elan dan Edit lagi ya di Jaga Malam.
2: Yoi, kita bakal nemenin lo selama...
1: Wow. Bangun.
2: 4 jam ke depan.
1: Oke, benar.
2: Hitung dulu, gue.
1: Benar.
2: Hitung dulu. 4 jam ke depan kita bakal nemenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Seperti biasa, kita bakal ngajak.

0: Roda FM, teman terbaik kamu, senang bahagia sekali teman Pro 2 untuk edisi siar kita di malam ini. Di malam-malam aku sendiri. Lagi hujan deras banget lagi untuk kawasan Melabo, Pasir Jambu dan sekitarnya. Edisi siar kita di hari Selasa 8 September 2026 tuh. Tiba-tiba udah tanggal 8 aja. Aku aja tadi sempet ngira nih, kita hari ini tanggal berapa sih? 5, 6, 7. Pas aku ngecek langsung tanggal 8, teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak sepekan udah berlalu di September ini. Semoga September ini benar-benar ceria. Walaupun teman Pro 2 berita di warawiri kalau kita lihat sekarang di mana-mana. Karena seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya Indonesia ini kan kita memang di ring of fire ya. Jadi dalam artian memang tinggal di cincin lingkaran api, yang plus minusnya itu ada. Jadi minusnya kita banyak sekali bencana alam ya, natural disaster, yang memang banyak sekali kalau misalnya orang di luar itu udah deal banget dengan itu gitu loh teman Pro 2. Nah orang Indonesia semoga saja kita udah deal, dan dalam artian kita udah ikhlas banget dengan keadaan yang diberikan oleh Allah. Karena gak cuman minusnya doang, plusnya juga banyak. Nah kenapa negara Indonesia ini subur tanahnya, makmur insya Allah, terus juga sumber daya alamnya itu benar-benar luar biasa, amazing banget dalam segi apapun kita punya teman Pro 2. Jadi plus minusnya itu ya harus kita terima gitu loh. Jadi kita jangan terima yang plus-plusnya doang, minusnya kita gak mau. Nah minusnya ini yang harus kita deal dengan semuanya. Ibaratnya kita we have to deal with it gitu loh, with all the problem, all the trouble gitu ya kan, all the positive and negative energy we have to deal with it. Kalau kita gak deal, kita pasti akan merasa sangat-sangat berat ya. Apalagi di setiap mau menjelang akhir tahun, kita informasinya tuh semua tentang natural disaster. Dan kita akan bahas itu nanti pastinya teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan, 4 jam ke depan, Anda akan terus temani kamu sampai kelar ke jam 12 pastinya. Dan di program Obeng nanti kita akan cerita-cerita lagi seperti biasa. Nanti buatnya kalian yang pengen ngobrol bareng Nanda, bisa juga nanti sharing-sharing dan segala macamnya di 0811-6877-903 teman Pro 2. Di save dulu nomor WhatsApp kita di 0811-6877-903. Kamu nanti bisa telepon WhatsApp, telepon biasa, call seluler juga boleh teman Pro 2 ya kan. Terus juga kalau misalnya kalian kalau kalian mau voice juga boleh, text message juga. Oke, ya. Kalau gitu teman Pro 2, kita dengar dulu beberapa ucapan-ucapan HUT RRI, karena memang RRI ini kan akan HUT nanti pada 11 September. Teman Pro 2 udah 81 tahun mengudara dan akan terus mengudara insyaallah, memberikan siaran yang sangat sehat dan juga bermanfaat untuk pendengar semuanya. Yuk kita dengarkan greeting-greetingnya dulu, dan ada lagu-lagu yang sudah Nanda susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Salam jumpa dari Nanda di studio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

deras banget hujan nih untuk kawasan Malabo dan sekitarnya. Puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, benar-benar kayak udah panas banget. Memang beberapa hari terakhir memang mau hujan ya, teman Prodo, cuma enggak jadi-jadi. Tapi juga harus hati-hati karena ini adalah hujan yang memang dipercepat ya. Ini kan rekayasa cuaca gitu loh. Jadi ada himbauan juga kemarin Anda baca kalau misalnya jangan menggunakan air hujan untuk keperluan masak, minum dan lain-lain karena hujannya katanya mengandung kimia seperti itu, teman Prodoa. Itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sih, karena kan teman Prodoa untuk saat ini memang sedang dilakukan kayak modifikasi cuaca gitu supaya hujan, karena di Indonesia mempercepat hujan ya, seperti itu teman Prodoa. Jadi kayak ada kayak garam mungkin atau apalah yang ditaburkan di langit pakai jet gitu ya kan. Ya kalian just find out sendirilah, coba Google sendiri, coba cari tahu aja gitu loh. Cuman aku himbau aja, jadi mana tahu nanti, karena kan biasanya kalau kayak kita di daerah-daerah kayak gini ya kan, baik itu di kota atau juga di desa, itu pasti kalau misalnya hujan kayak gini tuh pada nampung semua di ember, mungkin masih ada yang nampung karena kan posisi kita memang the last terakhir, sebulan terakhir ini kan memang intensitas hujannya sangat kurang, bahkan memang kayak kurang banget gitu loh. Jadi biarkan aja dulu hujannya, hujan deras banget, nanti baru ditampung kali ya setelah hujan yang deras gitu, atau mungkin besok gitu ya kan teman Prodoa. Jadi ada himbauan yang Anda baca juga. Jadi nggak boleh dipakai untuk apapun gitu, kayak dipakai untuk konsumsi untuk cuci-cuci atau apa, nggak boleh gitu loh. Jadi ya udah, teman Prodoa, nikmati aja suasana dinginnya gitu ya. Jadi hujannya cukup dinikmati tapi jangan dikonsumsi. Teman Prodoa, salah satu lagu dari Kesha Lefronka dengan Pak Harian bakal aku play buat kamu terlintas di jam 20 lebih 25 menit di Indonesia Barat. Selamat malam, selamat mendengarkan Prodoa FM, masih bersama dengan Anda di Jaga Malam. Jangan galau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, teman Pro 2 masih bersama dengan Anda nih, teman Pro 2. Lumayan banget nih ya hujan di luar disertai dengan kilat ya dan juga petir. Tapi jujur aku so excited ya. Senang banget karena cuaca malam ini itu bagus banget menurut aku. Karena udah lama banget kita enggak hujan. Jadi semoga saja ini hujannya ini benar-benar memberikan berkah untuk kita bersama. Di ujung telepon kita sudah terhubung bersama dengan Kak Ida di Senebok. Otomatis Nanda langsung berbicara dalam bahasa daerah karena Kak Ida biasanya kalau di Pro 2 dia enggak mau bahasa Melayu, langsung ke bahasa Aceh. Selamat malam, assalamualaikum Kak Ida. Nyan, Kak Ida, Kak Ujun malamnya tenebu, nah Ujun. Hah? Hino konli rintik Kak Ida. Oh, hino baby raya Ujun, alhamdulillah tan. Dak jut, hinan be Ujun tace nah, nanda pihak tua ke tanyo ngoh. Ide sama tiga lena Ujun lehana dak jut tak tu benai telepon lemak tengah. Hah? Angkanya, jadi alhamdulillah tak ujiannya kan?
1: Uji oleh.
0: Jadi menyona kahula kahula, abeh pada mendung kau lagi ya. Dajje cik bujun tok tengah mengoh jo. Ujian bertegak tok tengah mengoh jo. Kaje timalam tampil bunga ujian kaje. Kiba? Mangat tengah. Oh cik, ma bet tak tengah tengah bet tak tengah tengah cik tanya jinau tengah hehehe keadaan anak tok tok oh ya kan? Angkanya ambek ladak tak dengar. Angkanya Kak Ida kibang Kak Ida sehat. Alhamdulillah. Memang terdengar dari itu Kak Ida sehat, aman mandum, sang jaya sentosa makmur alhamdulillahnya kan. Luar biasa memang. Cik terdengar je menyok urung tengah na anak mangat badan, tengah na beban, tengah pulang segala macam cik terdengar je batu. Manya lagi Kak Ida cik tengah fly nyok tak dengar tu. Oh, enjoy tak sehat tengok fly ya kan? Tengok semangat. Pokoknya tengok di awan-awan lah.
1: Ya. Semangat
0: tu, alhamdulillah. Macam lagi nyatanya kan baik tak ada fikir udip nyonya Kak Ida. Makin tak ada fikir. Kabere. Ma pani na insyaallah nyatanya gampung ah ana mutu meruh tu pajuh bungon tiranu pun ali ke rumah. Nyang be oh berarti ya kan? Hanya kena umpama aji. Mungkin punya. Alhamdulillah nyata nyai kampung Kak Ida kan. Mesti lagi nanda punya nanda kampung. Bampu nali ke rumah. Boh limeng na. Ya kan? Tinggal. Tapeh tambah. Habisnya tajak gede kuala bubun. Nyo ungkut-ungkut. Puna lah. Ungkut-ungkut ciri. Ya. Cik Ijo. Bek beroh kan. Cik Ijo. Tak goreng. Tak goreng, tak pakai tambah. Habisnya tak sup, pupu ngonai nan, ya kan? Oh, nubi, tak go, tak reboh, tak boh tantan. Angkanya, nyahananya cik nyona urung tan nomor bui rumahnya menurut lu cik konli, ya kan? Oh, tak. Cik Hana, minta rezeki. Kayak pegah pada rezeki numpat na, ya kan? Masiknya? Mah pucik.
1: Nanti hal
0: bawa pupu, cemong lah bawa. Hai, tajak batua aja, tatun pupu ngona, hainan, mutume. Nyanya dapat kita teman-teman tunti, hana mandum na, nyonya kampung, nggak ada, nyonya alhamdulillah, ya kan? Nyangkon, angkanya pegak-pegak kapu-kapu koran anji. Angkanya, makaji nyang kakon lim, nyok lagi nyang berarti kakaknya anji he, kaki mana pegah? Angkanya menyok. Ma dah je tanya lang keluarga tanya baik nang lagi ya, dah bi contoh. Karena jina pungonnya mentuk ji pungon gengsi jina pu mentang dah bubuk yang penting halu. Yang penting halu tak jauh laut pu kutan mah. Tak ke dalam kena pu kutan mah nyo agam nempu je nya kan. Angkanya je ke toke bah u mita bah u gap pu blau lam je ke punan ji ha penada ha pi nema peng je jina lagi bah u ngongom bro je ke peng ya kan. Oh Tuhan, maka jinnya berarti urung yang hanya nyahai ke tau ji. Ya, kan lagi ya. Ya Allah Kak Ida. Lagi urung inang. Iya, mau urung inang. Atau merah bak omah gok. Untuk minta peng. Ya kan? Jika idah nyotanyo lahi dalam keadaan hana tapuna meah tapegah menyotanyo lahi dalam keadaan laeh ibarat ji miskin. Nyan cik ka memang bawa anda nyolahi. Tapi nyotanyo meninggal cik mentai tanyo lahi pi tantapu meninggal pi tantapu nyan talarau. Minimal tanyo lahi tantapu ate tanyo meninggal napu yang tinggal untuk anak nyan baru hebat. Nyo kan? Na rumah, na lampu, na kerja, tanya hana tikula, anak nanti kula. Ji tanya setiap hari, setiap generasinya tanya harus tak perbaiki diri. Mesti ji lagi zaman mak tanya hana jak tikula, tanya tak jak tikula.
1: Sampai
0: tetinya ya, mana tetinya harus intradisi di negara ini. Nyampu. Cik kamu, oh kak Ida. Jika mau,
1: saya dah
0: nyawa. Astagfirullahaladzim. Karena memang di sekitarnya lagi nyehi kak Ida, kan? Di sekitarnya lagi nyehi. Jadi letak mengeluh lah mudiknya, letak je, kan kak Ida kan? Di yang mentong je tak ubah tak ubah. Ji yang penting udipnya kaidah tak nikmati habisnya baik tak perbanding-bandingkan ngonggok. Cerita udik gok beda ngon cerita udik tanya. Kan lagi yang kaidah kan? Bih, maka ji. Maksud ji hingga lagi ya? Maksud ji? Man, nanda lagi hijit. Ya Allah. Alah Kak Ida, nana mantau Kak Ida. Ya Allah Kak Ida. Kak Ida. Gimana? Ya kalau untuk pegang nanti enggak Kak Ida. Angkanya. Kaglah ha. Allah. Kak Ida gimana? Angkanya. Gimana Kak Ida? Nana mau kerja kamu enggak? Kau tengok mungah nak mengko je. Na masak-masak tengok mungah. Oh ya ya. Bantu-bantu. Oh benar. Iya iya iya. Oh alhamdulillah. Tapi engkau kak menyo nyoda kerja bak cuma kan. Oh.
1: Ya, dia akan kerja kat sana.
0: Mah nyata kerja baji kon temombu tapi aman ya cok kaida. Alhamdulillah ke makaji kaida.
1: Bunda pun dia aku dia.
0: Okay.
1: Ah, orang ada ke yang ada kau tunggu lagi. Dia mau lagi kan.
0: Oh, gian. Angkel letak tak kena. Nanda kawal kau minggu likut lah tak kecinya. Nanda rasa menyo menurut yang nanda kan dua minggu likut kan tak kecik kaya dah. Cik anak mangak badan. Oh, angkanya. Kaya dah. Kiban. Kau mengirim kuasa gupu. Kau mengirim salam ke tu. Tanya kau panjang tak nak marim.
1: Angkanya.
0: Tiga kau anak pu. Lagu pu kaya dah. Lagu pu.
1: Lagu. Saya
0: dah lagu dengan Tuk Nanda. Oh, je, cik. Tetap pudip lagunya Astaga Bercanda Mantong, boh?
1: Haa.
0: Je, cik. Oh, je, cik. Oh, je, cik. Teh hijau, je, cik. Tetap putar. Talum je ke tau, Kak Ida?
1: Talum
0: je. Oh, boh, Kak Ida.
1: Haa. Wak Nanda.
0: Boh, Kak Ida.
1: Bang
0: Fadil ya. Bang Fadil ke nyam benda bandu mau pas bro ke luarnya tambah-tambah studio tambah-tambah call.
1: Bang pegawai Bang Fadil ni ada mau nan dia
0: buat. Boh, kaida. Dia. Ha,
1: tengok
0: kan ni, tengok
1: gerak-gerak ni. Boh, kaida.
0: Ya. Angkanya nya. Sama-sama kaida. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih teman Pro 2, besok Nanda siaran subuh juga nih. Ternyata jadwalnya habis siaran subuh besok. Itu Nanda juga kebagian bawain acara donor darah besok di Rumah Sakit Cunyadi. Jadi untuk teman Pro 2, ini juga lupa Nanda sampaikan ya. Tadi belum Nanda sampaikan ya. Untuk semua teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Nanda nih sekarang, untuk kalian yang mau donor darah nih teman Pro 2, besok sama-sama kita datang ke Rumah Sakit Cunyadi jam 8 pagi sampai dengan selesai. selesai ya. Buatnya teman pro 2, mana tahu nanti teman yang lagi mendengarkan kita, teman-teman yang di toko, teman-teman yang di SPBU, teman-teman yang di rumah makan, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin pro 2, atau juga yang lagi staycation aja di rumah gitu ya kan. Terus juga teman-teman yang ada di PT-PT, ini kan biasanya rame yang dengerin pro 2. Untuk kalian yang pengen donor darah besok, pengen berbagi kebaikan ya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Cunyadin jam 8 pagi sampai dengan selesai. Besok Nanda juga jam 8 pagi di Rumah Sakit Cunyadin bawa acara sampai dengan selesai. Habis itu kalau besok tensinya oke, Nanda juga donor darah, karena biasa Nanda rutin memang donor darah teman pro 2. Di ujung telepon, udah terputus. Halo? Masih ada Erna?
2: Halo.
0: Oh, masih, alhamdulillah. Kirain udah terputus, Bang Nanda sengaja angkat tadi supaya kamu tidak hilang kayak gitu, ya kan? Habis Bang Nanda angkat, sengaja Bang Nanda ngoceh dulu biar kamu tidak hilang kayak gitu.
2: Iya. Aku dengerin dengan bijaksana.
0: Iya, makanya kamu mau donor darah, kalau mau donor darah besok ayo.
2: Aku gak, emang mau donor Nanda. Berat badan aku 37.
0: Iya, berat badan kamu berarti kayak berat badan Blackpink gitu, kayak Rosi gitu ya.
2: Udah Nanda nengok kan, aku re kecil kan.
0: Iya, aku udah lihat sih.
2: Aku kan Nanda kan, walaupun aku sakit, walaupun aku demam segala macam, badan tetap 37.
0: Mau demam, mau enggak demam, mau makan, mau enggak makan, tetap 37.
2: Memang kayak gitu badan dari SMA 37. Dulu waktu SMA lebih sedih lagi 35. Ini lumayan gitu. Kan? Lumayan 37. Udah maksudnya udah berisi lah sedikit kan?
0: Ya.
2: 35 SMA.
0: Oh ya ampun,
2: ibaratnya kayak tinggal tulang mekentut lah.
0: Semoga kamu 45.
2: Syukur ya kan.
0: Semoga berat badan kamu nanti naik ke 45 ya, biar lebih sehat.
2: Aku
0: ya.
2: Aku kan Nanda kan, minta doa gemuk dikit lagi lah.
0: Iya.
2: Krempeng kali lah ya kan.
0: 45 lama maunya minimal.
2: Ini kan berapa nih, 37 kan? Misalnya kalau aku nggak sakit-sakit, kalau aku nggak lelah-lelah bekerja, aku pingin 50 lah.
0: Iya.
2: 5. Ideal.
0: Idealnya 50
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau bisa 38 pun boleh, dikit aja boleh kan?
0: Kalau segelo mah enggak kelihatan, kentut itu 1 kilo.
2: Kan Nanda tengok kan aku kurang.
0: Iya, iya, kamu kecil, imut, awet muda loh kelihatannya.
2: Tapi jangan tanya umurnya Nanda.
0: Iya.
2: Aku enggak bisa bahas lagi kalau umur.
0: Jangan, enggak usah kita. Udah berkali-kali kita bahas kemarin umur kamu loh. Iya kan? Tapi
2: ya, aku kan bersyukur loh, walaupun aku bernyakit anak-anak SMP, aku bersyukur kan masih diberi kesehatan sama Allah kan.
0: Iya, pasti itu kalau kamu jalan di jalan, itu anak-anak SMA pasti panggil kamu adik loh, bukan kakak. Dia mereka gak tahu umur kamu udah senior, ya kan?
2: Iya kan, nyata sendiri.
0: Iya, aku lihat.
2: Kan udah kecil, kelihatan aku kan.
0: Iya.
2: Kayak anak usia 20, 25, 23.
0: Iya, benar, kan? Benar. Kamu awet karena kamu kecil, habis itu berat badan kamu lagi cuma 37.
2: Ya Nanda, enggak mesti sakit.
0: Enggak
2: mesti aku sakit tetap 37.
0: Oh ya ampun.
2: Itu, emang pada dasarnya kayak mana kan?
0: Memang kalaupun ya, kamu
2: kayak gitulah apa adanya.
0: Kamu rutinitas kalau misalnya kayak kamu makan itu, misalnya kayak kamu sarapan, makan siang, makan malam, itu bisa dicerita enggak ke kita apa-apa? Kayak hari ini aja kalau yang boleh di spill, kamu makannya apa?
2: Oh, iya. Aku kan temanya apaan nih malam nih?
0: Temanya kita campur aduk. Tadi kita temanya tadi apa namanya, memberdayakan diri supaya nggak malas aja gitu loh.
2: Oh, iya, betul. Kan kalau aku kalau makan sekarang nggak banyak loh Nanda.
0: Iya.
2: Dibilang kalau makan tuh postur tubuh aku kalau banyak kali pun aku takut bahaya kan.
0: Oh.
2: Jadi aku kalau makan standar aja gitu.
0: Oh gitu.
2: Dulu waktu masih SMP kan masih naik badan, banyak kali makan aku.
0: Pernah terbesar kamu berapa menurut kamu?
2: Waktu SMP dulu.
0: Berat badannya?
2: Dulu kan masih SMP kan badannya masih 33, 32 gitu kan. Gemuk aku waktu SMP dulu Nanda.
0: Oh 33 gemuk tiga, gitu ya?
2: sekitar 33, 37 mau 38 lah gemuk.
0: Waktu SMP.
2: Waktu SMA kan aku sering sakit lambung kan, aku pernah kena lambung
0: juga. Oke.
2: Abis itu akhirnya badan aku drop dikit-dikit. Abis itu udah 37, 35, 36 gitu.
0: Tapi aku agak greget ya, kamu gak pernah menyentuh angka 40 gitu berat badan kamu ya.
2: Iya, ini aja aku timbang. Tadi aku pergi ke ke grosir kan, nimbang-nimbang 37 kemarin 36 karena sakit kemarin 36 itu tiga, aku sakit pun karena kelelahan kan,
0: iya.
2: Karena aku kerja gini-gini.
0: Iya.
2: Ya gimana ya Nanda ya, nggak ada kerja kita kan nggak ada duit.
0: Bener,
2: gitu kan.
0: Bener, nggak bisa.
2: Ibaratnya, ibaratnya kalau kita nggak kerja kan kita mau beli apa gitu kan,
0: susah gitu ya.
2: Meminta sama orang tua terus.
0: Iya gitu. Iya benar-benar alhamdulillah.
2: Harus mandiri, tangan di atas nggak boleh tangan di bawah.
0: Terus gitu ya.
2: Aku tuh Nanda kan kalau cari kerja itu aku nggak membutuhkan bantuan orang loh Nanda.
0: Kamu cari sendiri.
2: Cari kerja itu. Jujur ya. Pergi sendiri, menghadap sendiri.
0: Ngomong
2: mencari
0: sendiri.
2: Mencari sendiri, menghadap sendiri harus berani gitu kan. Kalau tanya sama orang memang bilang gak ada kak, gak ada gini-gini. Walaupun ada gak ada gitu ya. Tapi kita berusaha untuk memunculkan diri kepada bos-bos itu. Kita pergi harus berani gitu.
0: Kamu kayak cerdas itu. Memang begitu.
2: Kayak gitu aku orangnya kan. Kadang orang kaget kan. Kakak kerja di mana? Kerja di grosir. Loh kok dapat kak? Kita harus berani.
0: Harus
2: deh.
0: Berani.
2: Gak boleh takut gitu.
0: Aduh alhamdulillah sekarang kamu
2: kerja.
0: Berarti sekarang kamu udah kerja di grosir ya. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Kemarin itu kan aku di Taman Kak Oki itu kan jauh kan. Ini di grosir dekat SMA 2 nih kak. Kan jalan dikit kan banyak grosir-grosir kecil-kecil tuh. Tapi kita bilang kalau grosir kan masuk jam 8 pulang jam 2. Alhamdulillah ya dekat rumah kan.
0: Iya.
2: Habis itu pas sorenya aku diantar sama bos naik mobil.
0: Waduh luar biasa memang karena kamu kan, dedikasi kamu baik aku, ya.
2: Dibilang bos aku kan, rumahnya di mana, Dek? Di depan Savena, bos, aku bilang gitu. Yuk naik sama ibu sama enggak usah. Ya udah bonceng aja kebetulan bosnya mau arah ke Melabu kan. Habis itu aku diturunin di samping kedai warung nasi depan Sabina gitu kan, sebelah kirinya rumah aku gitu. Aku bilang, ibu yuk ke rumah dulu yuk. Insya Allah nak ya, dia bilang. Aku senang kali udah dekat loh Nanda.
0: Iya, alhamdulillah kamu bisa kalaupun terburu-buru, kalaupun apa kan tinggal jalan kaki aja ke tempat kerja gitu ya kan?
2: Iya, kemarin itu kan walaupun aku kerja di kota itu kan. Merepotkan bos, kasihan.
0: Iya.
2: Kayak Kak Oki, kayak Bunda Lisa, kasihan.
0: Kasihan
2: diantarin
0: ya.
2: Aku, jemput aku, antar. Ajak mundur loh kan.
0: Iyalah.
2: Daripada aku repotin mereka, lebih aku mundur. Aku bilang, bunda-bunda aku gak kerja lagi sini. Aku bilang, aku cari yang dekat. Sehingga mereka tuh kok bilang gini, loh kamu salah apa loh dek? Masalahnya jauh bunda.
0: Aku gak enak merepotkan orang gitu ya kan.
2: Di satu sisi pun aku Honda nggak bisa naik. Habis itu di satu sisi aku kondisi kaki aku sakit gitu kan. Aku nggak mau repotin orang loh Nanda, walaupun orang udah sayang sama aku.
0: Iya.
2: Lebih baik aku mundur lah.
0: Iya.
2: Walaupun gajinya di kafe nanti agak gede atau kayak mana, daripada aku repotin nggak bisa pulang
0: iya,
2: kan.
0: Iya. Tapi kamu cerdas ya, semua kamu pikirkan gitu ya.
2: Akhirnya aku dapatin dekat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Memang Tuhan itu.
2: Itu pun karena tidak sengaja mungkin aku ke grosir lah beli apa. Habis itu sambilan aku nanya-nanya, kebetulan orang yang aku kenal itu orang belanja aku di Sabena dahulu. Mungkin orang belanja-belanja aku dulu kan. Jadi kan mereka itu kan sering nengok aku gitu. Adik kerja di mana? Kerja mana? Akhirnya, Dek, mau enggak kerja tempat kan kakak gitu. Akhirnya aku lagi butuh, habis itu aku awalnya cuek aja kan, biasanya aku pergi, akhirnya terbuka lebih tuh hati aku. Akhirnya dibilang, aku senang banget kan dikasih kerja situ.
0: Iya.
2: Gitu kan.
0: Iya, memang benar ya, alhamdulillahnya kalau misalnya kita selalu ibaratnya berbuat baik kepada orang lain, terus kita memikirkan juga lebih kurangnya orang lain, dan berpasrah diri sama Allah, Allah tolong. Benar gak?
2: Iya, ini pesan aku kan, aku bilang sama Mas, kok ada kawan-kawan yang kerja itu, kita nggak boleh gengsi ya nih buat adik-adik mungkin yang belum ada kerja. Aku ingatkan ya, kita kalau cari kerja itu nggak boleh gengsi deh. Kalau tanya sama orang memang nggak ada, ini jujur lah kak bilang. Kalau kita mau kerja itu kita harus berani menghadap sama orang, bertatap muka sama orang, insya Allah kerja itu pasti ada.
0: Iya benar-benar, aku setuju dengan itu, benar-benar. Kalau kita
2: aku kayak gitu ya Nanda, aku nggak gengsi Nanda kalau kerja, jujur aku bilang.
0: Iya.
2: Apa yang aku rasakan sekarang, di toko sudah pernah, di warung udah pernah, di di kafe udah pernah semua,
0: semua
2: aku jalani
0: pernah.
2: Enak nggak enaknya terserah gitu kan.
0: Jadi pengalaman enak nggak enaknya.
2: Malahan orang kasihan lihat aku kan, kakak dulu kerja di sana kok pindah, nah, sedih orang kan. Kakak dulu di sana kok pindah, dekat rumah kok pindah. Aku cuma bilang penjualannya sepi deh, penjualannya sepi kayak gitu aja. Aku bilang ada ini nggak ada kan.
0: Jangan.
2: Kita cukup lah, walaupun ada problema kita sama kawan kayak mana. Kita tutupin.
0: Iya benar, karena nggak perlu kita umbar-umbar juga ya, biar aja kita yang ngerasain, kita yang apa, insya Allah Tuhan bantu dengan cara yang lain ya kan?
2: Iya padahal aku kalau kita pikir sedih ya Nanda ya, udah bertahun-tahun kita dekat rumah, akhirnya kita ya.
0: Iya berarti memang cuma segitu waktunya, nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan gantikan.
2: Tapi aku bersyukur loh, kalau kita orang baik deh ya, dimanapun kita berada, kalau kita orang baik, insya Allah orang pasti sayang sama kita. Orang kejar kita, kalau kita orang baik, orang kejar kita, cari kita. Bukan kita cari dia, dia cari.
0: Iya. Dan orang juga dan orang juga kalau melepaskan orang-orang baik kayak kita tuh, aduh ruginya minta ampun ya.
2: Apanya?
0: Kalau orang melepaskan orang-orang baik kayak kita tuh ruginya minta ampun mereka ya kan?
2: Iya, ini kan
0: iya.
2: Masalahnya kan bukan aku cari orang, malahan orang jemput aku antara aku kayak raja coba.
0: Alhamdulillah, tapi kamu enggak boleh sombong ya. Enggak boleh.
2: Aku nih jujur aku bilang ya. Ini aku bercanda ya, bercanda. Nih kan. Seandainya aku jadi orang sukses nanti, aku bilang sama kalian ya. Seandainya aku jadi orang sukses nanti, saya tak diangkat jadi pengusaha-pengusaha apa gitu. Aku nggak sombong Nanda ya. Misalnya kalau ada orang yang minta kerja, aku kasih terus kerja.
0: Iyalah, kita udah merasakan capeknya cari kerja. Mas, pada saat kita jadi orang yang bisa ada kasih orang kerja, masa kita nggak kasih, ya kan?
2: Iya, aku jujur ya. Misalnya kalau aku jadi orang sukses nanti, aku nggak sombong Nanda.
0: Iya, kami doakan ya.
2: Aku orangnya peramah. Aku orang peramah. Memang aku orangnya dibilang kakak ini iseng kali orangnya, ini kali bawel. Tapi aku orangnya peramah loh. Dan misalnya ada orang kerja, saya minta kerja sama aku. Misalnya aku udah sukses ya kan, saya diangkat jadi apa, dia apa. Aku pasti bilang, adik mau kerja apa? Aku bilang, oh adik mau kerja, ya udah kerja aja deh. Kayak gitu, aku nggak pelit orangnya.
0: Iya,
2: jadi
0: makanya.
2: Aku bilang, kalau aku jadi orang sukses, aku bantulah orang-orang yang minta kerja gitu.
0: Iya.
2: Ya kan? Karena kita udah merasakan kayak mana sedihnya cari kerja kan.
0: Benar, benar. Terima kasih udah bercerita Erna. Udah panjang kali kita ngobrolnya. Nanti kita angkat lagi. Iya, udah panjang loh. Ini udah hampir. Mau lagu? Lagunya ikutan aja. Salamnya?
2: Salamnya buat semuanya. Aku kalau udah berkawan, kalau udah kenal, memang kayak gitu ngomongnya.
0: Iya, nggak apa-apa, bagus malah. Lama, enak. Gitu Alhamdulillah, aku dapat pendengar-pendengar juga yang cerdas ya.
2: Makasih Nanda.
0: Makasih juga kembali. Iya, makasih.
2: Lagunya apa ya? Terserah aja lah ya.
0: Terserah boleh, nanti Nanda puter ya, yang terserah ya.
2: Iya, ini mau hujan loh.
0: Iya, makanya selamat istirahat kamu ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, loh. Ya aku belum bilang assalamualaikum, udah waalaikumsalam tadi Erna nih ya. Mungkin karena suara hujan lebat kali di luar kali ya. Ya itu dia tadi. Kita angkat lagi yuk, satu penelpon lagi baru kita putar lagu teman pro 2. Ini ada Syarifah dan juga Rizna. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini kita gak bisa lama kali ya, karena mau putar lagu ya.
3: Oke guys.
0: Tadi udah telepon ke Pro 1 ya sama Bang Fadil ya?
3: Iya Bang Nanda, iya betul.
0: Iya Bang. Tadi Bang Nanda dengar, aku dengar tadi.
3: Waduh.
0: Iya, luar biasa. Tadi Bang Fadil juga ketawa-ketawa tadi ya. Kan tadi Bang Nanda dengar sebelum Nanda buka obeng, pas Bang Nanda dengar, ada Syarifah sama Rizna lagi telepon di Pro 1.
3: Hah? Syarifah enggak ada.
0: Oh iya.
3: Syarifah aja.
0: Oh, Syarifah aja. Kalau di Pro 1 tadi request gua apa Syarifah?
3: Ingin memeluk dirimu.
0: Oh, dari ada tuh siapa judulnya itu, lupa Bang Nanda. Pokoknya ingin memelukmu lagi gitu ya, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
0: Iya. By the way, gimana nih kabarnya kalian berdua? Oh, ini ingin lekas memelukmu lagi The Massive dan juga Pusakata ya. By the way, kali kita belum tanyain Rizna nih. Rizna di Banda Aceh ada hujan nggak sih Rizna?
4: Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada. Di Melabu lumayan deras ya, Syarifah. Di tempat Syarifah hujan enggak sekarang?
4: Sekarang
3: Gerimis mengundang, Bang.
0: Oh, gerimis mengundang. Aduh, daerah ini lebat banget ini hujannya dari tadi loh.
3: Oh, bahasanya Bang hujannya, Bang.
0: Oh iya, makanya. Kami, enak banget istirahat kalau misalnya hujan ya kan?
3: Sorry, Pak, kepanasan dengan nama hujannya, Bang.
0: Kemarin itu di kemarin itu di Banda Aceh hujan, Rizna. Nih sekarang giliran di Melabuh. Kemarin tapi tadi malam di Banda Aceh hujan enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak juga. Tapi cuaca alhamdulillah enggak begitu panas ya untuk saat ini di Banda Aceh ya.
3: Lumayan panas juga sih,
0: Pak. Oh, panas. Oke, oke, oke. Karena menurut informasi BMKG kabarnya sih bakal hujan juga kita di Aceh memang hujannya dalam beberapa hari ke depan gitu loh. Walaupun memang belum saatnya hujan sih sebenarnya ini, cuman ini kayak direkayasa cuaca kan, hujannya tuh dicepatkan gitu loh.
3: Iya, Bang.
0: Hujan buatan lah ibaratnya gitu ya, dibuat dengan kimia gitu. Luar biasa memang ya. Waduh, alhamdulillah adem nih teman Pradua. Bang Nanda handphonenya apa tuh lagi nggak ada baterai ini 15%. Males banget Bang Nanda ngecas kalau di kalau kita cas lagi nunggu lama lagi. Nggak apa-apa nanti di waktu. Gak apa-apa, kita live TikTok di waktu Mananda masuk malam sekali lagi nanti. Karena kayaknya ini cuma selang satu malam, Mananda masuk lagi, kena lagi malam besoknya. Ini malam ini enggak, malam besok, malam ini masuk, malam besok enggak, malam lusa masuk lagi, di situ aja kita live.
3: Kayak mana Mananda, sorry Bang, live-nya ada pake.
0: Iya boleh, nanti Mananda juga masih Bang Nanda juga masih ada janji Mas Arifah belum ditepati, ditungguin aja ya.
3: Oke.
0: Oke, ke Rizna juga nih kalau udah janji ke Saripah, ke Rizna juga nanti pokoknya ya.
3: Iya.
0: Oke. By the way, kita enggak bisa ngomong lama nih, udah jam 21.40. Mau langsung request lagu sama kirim salam?
3: Saripah lagi kurang stabil nih, Bang Nanda, agak serak becek suaranya.
4: Lagu apa, Bang, enaknya?
0: Boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara. Kalau Bang Nanda sekarang alhamdulillah sehat, cuman waktu minum air nelan tuh karena kebanyakan minum es jadi agak terasa kurang enak di tenggorokan, cuma nanti kalau minum vitamin kayak enggak enak aja gitu, enggak enak aja dikit. Karena kan dua harian ini Bang Anda minum es aja.
3: Ini aja suara Sharif aja agak beda ya.
0: Iya, bindeng.
3: Enggak ada sama yang lain enggak kan?
0: Agak bindeng. Iya, makanya berarti harus istirahat yang cukup. Kamu jangan kebanyakan main handphone.
3: Enggak ada lo yang ingin siap telepon Bang Nanda, udah siap sama Bang Fadil langsung makan sate teler.
0: Iya, istirahat. Oke. Rizna udah makan belum?
4: Belum, Bang, baru bangun.
0: Oh ya Allah, enak banget tapi baru bangun. Nanti jangan lupa makan dulu, makan, duduk, nanti baru tidur lagi, ya kan?
4: Apa itu? Mau ini juga, mau minum apa juga, udah mata.
0: Sakit iya. Mata rasa. Oh, nggak enak ya, nggak enak terasa matanya ya?
4: Iya, berair.
0: Oh, kamu nggak ada tetes-tetes mata gitu dikasih sama dokter?
4: Enggak, Bang.
0: Oh, cuman minum aja obatnya gitu ya?
4: Nggak mau lagi tetes matanya.
0: Oh.
4: Beri obat
0: tetes juga. Benar-benar. Tapi nanti makanya kamu minum obat yang rutin. Berarti nanti abis itu istirahat lagi biar matanya cepet ini ya, nggak perih lagi, apa nggak panas lagi gitu ya. Oke, udah yuk. Susah juga
3: Bang,
0: ya.
3: Lagu barat yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Lagu barat yang terbaru. Tunggu ya Bang Nanda lihat ya. Kalau lagu barat yang terbaru di sini ada beberapa sih. Bentar ya Bang Nanda klik dulu. Ini lagi loading pula nih. Ada dari
4: barunya lagu pop Indonesia yang melo-melo gitu, Bang.
0: Lagu pop Indonesia yang melo-melo. Boleh ada juga. Kalau lagu barat yang baru ini salah satunya ada lagu dari Jenny, ada juga nih Less Than a Lover, ada dari Jenny Blackpink. Terus juga ada apa nih namanya? Tunggu ya Bang Nanda lihat ya, ada dua lagi nih. Tadi dari Jennie Blackpink ya, kamu hafal ya. Takutnya Bang Nanda karena ke Bali ke sana jadi ada dari BTS Normal judulnya. Terus ada juga dari ini dari apa namanya Cat's Eye, judul lagunya Animals.
3: Bolehlah Bang Nanda.
0: Yang mana?
3: yang nomor 3 tadi.
0: Oh, Cat's Eye Animal. Boleh. Terus kalau untuk lagu Indonesia yang galau, bentar ya Bang Nanda ketik yang Cat's Eye dulu, Animal ya. Kalau untuk lagu Indonesia yang galau-galau ada beberapa juga nih, salah satunya tunggu ya, kalau untuk Indonesia nih banyak juga yang lagi lagu galau. Ada judul lagunya itu Hujan di Mimpi dari Banda Neira, ada. Terus ada juga Utara Selatan dari Ungu. Ada juga Berharap dari Kevin Aprilio dan juga Widi Vieira.
1: Berharap aja,
0: Berharap aja boleh. Nanti Bang Nanda puter, ini lagunya kelima ya.
1: Oke.
0: Baik kalau gitu, makasih. Selamat malam, assalamualaikum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena ngaji dulu ya. Ngaji boleh. Pokoknya besok-besok kita agak lama ngobrolnya ya, sekali-kali ya.
3: Oke,
0: ya malam ini cukup di sini dulu karena udah mau jam segini, terus masih ada penelpon-penelpon juga lagi ya kan?
3: Oke,
0: bye-bye, assalamualaikum. Dadah. Oke. Kayaknya kita angkat satu penelpon lagi. Tapi ini terlalu lama deh kalau kita. Aku puter dulu lagu satu atau aku angkat telepon dulu? Lagu aja dulu satu ya, sambil aku minum air ya. Nanti kita angkat telepon dari Ina di Langgung nih. Aku puter satu lagu aja. Jangan kemana-mana, tapi bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Astaga, bercanda dari Akbar Kalei baru aja mengudara nih, teman Produa dan juga Mingse tadi ya. Siapa sih penyanyinya? Pokoknya itu Astaga Bercanda judulnya ya. Untuk informasi waktu sudah jam 21 lebih 50 menit di Indonesia Barat. Ya at least aku cuma bisa angkat satu atau dua penelpon lagi. Buat yang WA nggak ada ya? Coba aku buka dulu. Tumben kalian gak ada WA malam ini. Yang telepon ada nih, kita angkat dulu ya. Ada teman aku juga yang lagi mendengarkannya. Ceria banget Bang Nanda malam ini. Tadi ketemu di warkop kok murung. Oh, nanti kita bahas ya. Emang aku murung tadi di warkop ya. Raja, nanti ya kita bahas ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: Tadi kan ada teman aku. Dia kan maksudnya teman, cuman gak dekat-dekat banget gitu ya kan. Tapi dia bilang ya, tadi kenapa? dia lihat aku di warkop, katanya aku murung.
1: Murung kenapa?
0: Iya, makanya aku gak tahu juga. Emang tadi aku murung ya pada waktu duduk di warkop. Aku juga bingung.
1: Nanda lagi mikir apa?
0: Tadi banyak yang aku pikirkan tadi. Aku mikirkan tentang apa ya tadi ya. Tentang ada berita yang belum siap. Terus juga acara yang menumpuk. Terus juga aku mikirin juga tadi ada... pokoknya mungkin karena aku lagi mikir-mikir tadi, makanya mungkin terlihat murung gitu ya.
1: Iya, kalau kantong udah penuh belum?
0: Apa tuh?
1: Kantongnya.
0: Kantong apa lagi?
1: Kantong Anda udah penuh belum?
0: Oh, belum. Kantong, penuh, belum. Belum, ini lagi mau...
1: Oh, banyak kali memikirkan.
0: Iya. Makanya... makanya
1: terlena duduk gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau di dalam kamarnya gak tahu yang
0: iya. Kan. Lagian dia udah lihat gak samperin kan. Mungkin karena dia lihat aku lagi murung, dia gak samperin gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya udah besok-besok aku.
1: Nanda nggak terasa kan kenapa Nanda terdiam?
0: Nggak terasa. Aku perasaan.
1: Kayak terlena tertidur gitu ya.
0: Tapi nggak tidur. Kan?
1: Itulah maunya jangan lagi di situ dia orang ya di dalam ya. Di dalam rumah ada yang nggak tahu orang. Ya
0: itulah
1: kan?
0: Itu kan kelihatan pula sama orang pas aku lagi galau kan.
1: Itulah. Nanti kan penasaran kenapa Nanda murung
0: ya. Waktu siaran kok ketawa-ketawa. Waktu siaran kok ketawa-ketawa, waktu ngopi tadi kok murung, kan orang jadi mikir kan jadinya kan.
1: Iya, itu kan. Kenapa Nanda murung? Biasa nggak pernah bilang kan.
0: Biasanya kan aku kalau di warung kopi itu aku ngebor lah gitu ya kan. Goyang sana sini, goyang sini sini gitu. Itu tiba-tiba murung mungkin dia lihat. Biasanya mungkin pas dia lihat aku lagi ngecor, ngebor gitu ya. Ada perubahan hari ini.
1: Iya,
0: ada diam, makanya.
1: Nanda udah selera makan sekarang belum?
0: Udah mulai nih, alhamdulillah. Udah. Tapi cuman tetap Nanda makan segala macam nih sekarang. Kemarin itu Nanda sempet makan ini apa tuh namanya rendang. Ada Nanda makan rendang. Karena kan kalau rendang kan manis ya, agak ada manis-manisnya. Jadi enak terasa di lidah gitu.
1: Mau makan habis?
0: Habis, udah lumayan habis. Cuman ini dari pagi sampai malam Nanda baru makan sekali ini.
1: Terdengar bilangnya di 21 tadi Bang Fadil, ini Nanda mau bikin setor nih ya?
0: Nanda?
1: Ya, sama Fadil ya?
0: Enggak.
1: Saya di?
0: Enggak, belum.
1: Itulah bilangnya sama Saripa di Nanda.
0: Mau makan mie.
1: itu Bang Nanda itu udah bawa balon air, nanti bikin mie, setor mie lah ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau Nanda ini super mie itu banyak cabenya, banyak apa, banyak jeruknya ya kan?
0: Iya.
1: Kalau ini nggak mau ngurus apapun gitu aja, enggak itu lah. Mungkin udah tumbang mie, udah boleh.
0: Oh gitu, oh nggak pakai apa-apa?
1: Iya, enak gitu. Ini kita makan selera, Nanda. Asam, jeruk kan?
0: Harus ada asamnya, harus ada bawang, cabe, pokoknya segala macam lah.
1: Ya, kalau kelapa pedas kan ini telinga nanti.
0: Iya. Berdengung, berdengung. Alhamdulillah enggak apa-apa sih kalau Nanda kalau makan pedas, karena dari dulu alhamdulillah enggak apa-apa ya. Habis itu lambung-lambung pun bagus.
1: Sekarang berapa ya?
0: Kalau apa namanya?
1: Telinganya dengung telinganya.
0: Kalau makan pedas.
1: Nyut bala nanti.
0: Oh, yang udah jangan.
1: Enggak takut enggak kan, kurangi, makanya gitu aja lah.
0: Jadi buatnya nggak usah pakai apa-apa, cuman mie original aja gitu, asli mie-nya gitu aja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini udah ada, belum masakin.
0: Mie?
1: Iya, kalau masakan gitu aja rendam, ya udah lama nggak masakan.
0: Iya, udah lama Nanda, udah lama juga nggak makan mie instan, makanya malam ini nanti pengen makan mie instan.
1: Iya, ada bilang sama Mbak dulu.
0: dari tadi memang kami di luar ngobrol habis itu masuk ngobrol masuk lihat cuaca di luar hujan masuk lagi bukan keluar masuk dari tadi ini
1: masih
0: ini karena lagi program telepon jadi kita nggak keluar masuk tapi kalau udah selesai program telepon nanti kita keluar masuk lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Oh di sana nggak hujan di
1: tapi nggak dengar ini nggak belum.
0: Oh.
1: Bilang sama Kak Ida tadi dia lama ngomong sama Anda udah bilang tadi udah. Ini udah sahce ngomongnya apa sahce panjang lebar.
0: Iya kan. Karena Nanda siap-siap aja kalau Nanda siap-siap aja kalau kalian mau ngomong bahasa Indonesia siap, ngomong bahasa Aceh siap gitu ya kan. Enggak ngomong.
1: Enggak bisa masuk. Oh, dengar lu. Tapi ada Nanda di siang.
0: Aduh, enggak sanggup aku di Pro 2 aja. Iya. Tapi aku lagi ngobrol ini juga sih, lagi sama guru SMA 1 kita lagi ada mau program bahasa Aceh juga nanti insyaallah. Oh, sama guru SMA 1.
1: Jam berapa sebenarnya?
0: Sore.
1: Oh sore, kalau dia bakatnya kan ini 11.30.
0: Oh, kan? Ini sore. Karena kan banyak sekali sekarang orang-orang kita tuh kayak nggak mau ngomong bahasa Aceh, nggak bisa ngomong bahasa Aceh gitu ya kan?
1: Kenapa?
0: Nggak tahu, anak-anak sekarang jarang banget yang bisa bahasa Aceh loh.
1: Bangunnya semua bahasa harus kita belajar kan?
0: Iya minimal. Iya minimal bahasa Indonesia dan bahasa Aceh lah. Kalau untuk kita yang di Aceh gitu ya kan bahasa bahasa nasionalnya kan bahasa Indonesia, bahasa daerahnya kan bahasa Aceh minimal itu aja sih gitu ya kan. Gak usah belajar bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa apa segala macam puyeng kita nanti. Yang bisa-bisa aja. Yang secara nasionalisme aja gitu ya kan?
1: Iya betul sekali Nanda.
0: Iya dong, benar.
1: Nanda, makasih super nih. Nanda ya nanti
0: enggak, kalau Nanda alhamdulillah sejauh ini iya, sejauh ini masih aman makan pedas, cuman dikurang-kurangin juga sih, maksudnya jangan yang sampai terlalu pedas juga ya, bahaya ya. Iya makanya. Ya udah, kita mau tutup nih. Ina mau request lagu apa? Iya.
1: Orang Nanda masuk Nanda ada 10 orang.
0: Udah banyak nih yang masuk, cuman di WA belum ada.
1: Oh gitu. Nanti WA masuk lagi enggak?
0: Kalau di WA Nanda tetap. Kalau di WA nanti kalau ada yang WA yang kalau yang WA nanti kan enggak payah kita ajak ngobrol kan?
1: Iya, baca
0: aja.
1: Lagunya Mancana Negara ada, sesuai Nanda, apa aja boleh ya?
0: Boleh, salamnya?
1: Salamnya dari A sampai Z ya.
0: Salamnya dari A sampai Z aja, oke deh.
1: Iya, buat Nanda, selamat malam. Waktu gak sehat selalu.
0: Amin, kamu juga ya.
1: Assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi penelpon terakhir kita. Ada Ina yang laporin ke kita kalau misalnya di tempat dia itu ternyata belum hujan nih teman Pro 2 ya. Semoga aja hujannya sampai ke sana ya teman Pro 2, karena di area ini lumayan deras banget hujannya alhamdulillah sih. Cuman deras berhenti. Kalau untuk sekarang kayaknya lagi berhenti. Gak tahu deh, coba aku cek dulu ya. Karena hujannya lumayan lebat dari tadi teman Pro 2. Dan bersyukur aja sih sebenarnya supaya adem aja keadaan. Dan kemana tahu nanti ada karhula-karhula kan jadi padam gitu ya kan. Baiklah kalau gitu kita putarkan. Ada lagu-lagu yang sudah ada sesuai di playlistnya Pro 2 FM. Ada Tulus, Teh Hijau, terus ada Cat's Eye dengan Animals. Ada juga Berharap dari Kevin Aprilio dan juga Widi Vera Tell. Terus juga ada apanya dong? Ada Ikro juga, terus ada lagu mancanegara yang dibilang sama Ina tadi, Caca-Caca dari Bruno Mars. Ya, ini lagunya pokoknya lagu-lagu baru, lagu-lagu asik. Aku puterin dulu. Nanti kita juga akan update informasi dari www.rri.co.id/melabo. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, karena Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Jangan lupa nih untuk ikutin kita di media sosial kita, baik itu di Pro 2 TikTok ya, di Pro 2 Melabuh di TikTok dan juga di Instagram Pro 2 Melabuh, atau juga bisa nih teman Pro 2 di Facebook kita juga RRI Pro 2 Melabuh. Dan jangan lupa kritik dan saran juga kita selalu terima ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kalian yang pengen kritik dan saran, memberikan informasi dan lain-lain, kita terima kok. Bisa langsung juga WhatsApp kita di 08 11 6877 903. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi untuk memutarkan lagu-lagunya nih teman Pro 2, salah satu lagu dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, bakal aku play buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: And you said forever, now I drive alone past your street.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: it gonna be?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasijam, bukan 16, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Umum Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Adalah seorang ustaz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar," takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.